sudah di request oleh Kak Dewati dari kawasan Berau. Terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini. Sementara dari Tribun Bali dilansir ya, wisatawan ataupun warga diminta untuk menunda sementara aktivitas pendakian Gunung Agung selama Puja Wali di Pura Pengubengan yang ada di Desa Besakih, Karangasem, Bali. Jadi penutupan ini juga berlaku di semua jalur pendakian dan akan diterapkan selama kurang lebih 1 pekan ya. Nah, puncak pemucuk Pura Pengubengan Besakih Jeromangku Nyoman Artawan ya mengungkapkan, jadi selama pelaksanaan Puja Wali, aktivitas keagamaan di kawasan tersebut ya akan mengalami peningkatan. Nah, karena itu pihaknya meminta masyarakat maupun wisatawan yang hendak mendaki gunung ya agar menunda terlebih dahulu ya rencana pendakian tersebut untuk sementara waktu. Jadi pihak pengempon pura juga ya menetapkan penutupan pendakian mulai dari Jumat 26 Juni hari ini ya hingga 2 Juli 2026 atau tepatnya hari Kamis ya. Jadi pendakian kembali dibuka setelah seluruh rangkaian Puja Wali berakhir pada 3 Juli 2026 ya. Jadi untuk informasi selengkapnya Semeton boleh berkunjung ke tribunbali.com. Menyapa kembali ya untuk Semeton Fox yang sudah ikut gabung, ada Mang Ming di kawasan Tulikup. Request lagu Seventeen kemarin Gonen Kinge. Emang ada apa dengan kemarin? Ada G Citra juga di Bangli, terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini. Terus ada Putu Widya Stuti juga, terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini. Ditunggu lawarnya. Lawar apa nih dibuat nih ya? Lawar ayam.

0: Waktunya Zona Indonesia. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat Sing, ada lawan. Satu lagu dari Peter Pan, Bintang di Surga ya, yang sudah membawa perjalanan kita di 20 menit lepas dari 8 pagi. Selamat bergabung dulu di Sapa buat Doping SDC. Sukses menikmati sampai nyarengin gue seganding ya. Taler, Niki, Semeton, Saking, Gebagan, Kayu, Bihi, Wenten, Boktut, Jumlu, Taler, Niki. Susama sampun nyaringin semeton saking banyak rapuh mawang ubud genda nikinya temang nyanyi separuhku dari Nano Majang Renggo Segandi. Susama niki sampun nyaringin dan tantalar niki Wenten Effendi Ringo Widangan Monang Maning. Susama niki sampun nyaringin Rahajang Penampahan Kuningan kone niki tembang nyanyi Malijebos niki Gus Gandi jagi putarkan ya.

Waktunya Zona Indonesia. Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Selamat tahun Fox, ini numbas minyak balur Ultimate Sanga-Sanga utawi all produk Ultimate Sanga-Sanga. Kita nikinya sampunang bingung niki, selamat tahun rahwin kemanten ke Kimia Farma, K24 Apotek lan Apotek Century seluruh Indonesia. Kita talar niki selamat tahun Wenten ring lantai 1 de Keranjang Bali selamat tahun. Gih mawinan samian produk sani Wenten Ring Outlet utawi buat sana Gus Gandhi ucapangi wau, kenda nikinge produk asli racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangde kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
2: Travel size, mbok? Jaktil loh ukuran travel size nih, mbok?
3: Jaktil pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: 99,3 Fox Bali.

Top sangat-sangat Semeton Fox. Nah, si Runing niki Semeton Genda niki nggih punya masalah terkait dengan batuk yang sangat mengganggu niki Semeton. Jadi untuk mengatasinya ada beberapa hal yang bisa Semeton lakukan sendiri di rumah ya Semeton ya, sebagaimana Gus Gandhi rangkum dari beragam sumber. Yang pertama ya, untuk perawatan sendiri ya secara mandiri, Semeton bisa mengkonsumsi air hangat ya. Jadi air hangat ini bisa membantu mengencerkan ya dahak dan melembabkan tenggorokan. Dan juga Semeton bisa menambahkan madu atau perasan lemon untuk hasil yang lebih menenangkan. Terus ya, Semeton juga bisa berkumur menggunakan air garam ya, dengan cara melarutkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat ya. Jadi Semeton bisa berkumur untuk mengurangi peradangan. Jadi selain itu, Semeton juga bisa mengkonsumsi jahe atau nanas, di mana jahe sendiri memiliki sifat anti radang, sedangkan ya buah nanas mengandung enzim bromelain yang membantu menekan rasa batuk tersebut ya Semeton ya. Jadi untuk informasinya Semeton bisa cari di halodoc dan juga alodokter.com.

0: Muali Mali Apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Niki minyak sana kesanengin tiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jaktil pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin print Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Katun Mesikian tentunya ini kisah meton ring zona Indonesia. Nyata senapa ringgala dasa semang mali aja bos. Ngiring semeton sarangin Gus Gandhi ring 087808-5993 utawi. Dados nyarengin ring website nikinge foxradiobali.com. Piringin Gus Gandhi live siaran rikenge utawi semeton talar niki presiden nyarengin ring sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton taler presiden mirengin lan nyingain Gus Gandhi live melalui TikTok niki semeton ge ring Fox Radio Bali yen enten ketemu genda niki ge sane 993. Coba japri ke manten ke WA 087808-5993. Nanti Gus Gandhi berikan link TikToknya nggih semeton nggih. Semeton sampe nyarengin talar niki sabar kemantan malah jebos niki jagi Gus Gandhi lanturang.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statema bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang rengpas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uli sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Selamat pagi, Rahajang Semang Dumuniki Semeton Sani Minab. Wow, Niki nyaringin Gus Gandhi Genda Niki ngekatan mesekian tentunya ini Niki Ring Zona Indonesia. Sani durung nyaringin Dados Niki Malah Kidik Kemantan nyaringin Gus Gandhi Nge ring 087808555993. Boyan Burari ini sukses meniki sampun nyarengin ring TikTok Fox Radio Bali niki. Rajang beraktivitas ke mantan. Talar niki mau Ira Susiadi ring penebel sukses meniki sampun nyarengin. Chan lawarin niki mau malang antiang niki nge. Wenten talar niki semeton sana sampun nyarengin Bu Ayu Kenyeri kenda niki nge request lagu kone niki sana judulnya Yogyakarta. Malah jebos niki Gus Gandhi jagi putarkan nge.

0: Waktunya Zona Indonesia. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga gak?
1: Travel size mbok? Jakti loh ukuran travel size niki mbok?
2: Jakti pisan gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat Semeton Fox. Nah, reward umroh dari Sangat-Sangat masih berlangsung Semeton sampai 1 Desember 2026. Caranya niki sangat-sangat mudah sekali genten niki Semeton nggih. Gimana caranya Gus Gandhi? Nah, pirengin niki Semeton nggih. Semeton cukup niki mengumpulkan 9 kotak packaging minyak Sangat-Sangat varian Tanamila Tanahmu klasik utawi ultimate sani ukuran 100 ml Semeton nggih, wajib gunting menjadi dua bagian dan tahun produksi yang digunakan adalah 2024 ke atas. Kalau sudah, lengkapi juga dengan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan alamat lengkap. Di bagian depan amplop Semeton tinggal diisi ya, salah satunya karyawan, konsumen atau Sangat-Sian ya. Kalau sudah lengkap semua, silakan Semeton kirim sebanyak-banyaknya ke Fox Radio Bali atau juga bisa langsung ke pabrik Sangat-Sangat yang ada di Jalan Sawu nomor 88 Banjar Sanding, Babakan, Gianyar, Bali.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangi.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sangat-sangat, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
2: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: 99,3 Fox Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Semeton Fox, semeton sane sampun nyarengi niki wenten Mok Yastini sukseme sampun nyarengi niki lagunya Armada, pemilik hati malah je bos niki Mok Jegeg. Wenten dalar niki beli KD Armunanta, sukseme niki sampun nyarengin beli gede pasar dalar niki ring monang maning sukseme sampun nyarengin kesarengi niki Mok Rustini. Nggih, tembangnya niku niki napi niki. Oh mimpi saking Anggun C Sasmi kenda niki nggih malah jebos niki Gus Gandhi putarkan suksema niki nggih Gung Haji Apple suksema sampe nyarengin Pak Gung Ngurah taler niki suksema sampe nyarengin wenten Mbok Ari niki ring wewidangan Gunung Guntur suksema niki sampe nyarengin apa nikel kekirim tuh adi ilang niki pesannya nih niki nggih suksema niki sampe nyarengin taler niki semeton sanitiosan Kang Yang gabung-gabung kayak mantan demun niki nggih. Waktu niki sabun mepet niki yen salam-salam nulang hidang niki nggih.

89,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Selamat tahun Fox, suksemen ini sampun nyaringin nge gung dalam pengosekan niki suksemen sampun nyaringin Gus Gandhi. Gantan niki nge pindah ke penghutan niki ring zona Indonesia Rainan yang makin Sinampuro yang nge-mentan keiwangan Rikalo Gus Gandhi nyaringin semeton Mawinan Samian Wanda juga gonyakan ke manten Kecudok Muali Benjang Eko Benjang si Enjap Enjap semeton Benjap malam jam siu Gus Gandhi malin niki nyaringin nge. Sane ring Rainan yang makin niki durung side request nyanan coba jam siu malam nge ring Fox Indonesia Klasik niki semeton langsung ke manten. Saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Gus Gandhi mepamit antuk para musanti. Om Santi Santi Santi Om, baik itu menular sangat-sangat, sing ada lawan. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Gasing ada lawan.
1: Fox Memory.

Baik, itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga Sing Adelawan. Selamat pagi Sematan Fox. Hari ini kembali Gaucho bisa menemani Anda di hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026. Jadi Gaucho akan menemani Anda di program Fox Memory hari ini sampai dengan jam 12 siang nanti. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Gaucho, Gaucho ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita masih bakalan sama-sama sampai dengan 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 99,3 FM, Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Fox Memory. Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1.7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun mersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Memory.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

98X Kota Denpasar. Selamat pagi untuk Sematan Fox semuanya yang sudah sejak pagi tadi mengejar matahari di pagi-pagi buta. Entah mungkin berangkat bekerja atau mengantar seseorang ke suatu tempat gitu ya, atau mungkin belanja ke pasar, atau masih setia di balik kemudi. Semoga semua perjuangan itu dilakukan demi satu tujuan ya, yaitu masa depan yang lebih baik ya Sematan Fox ya. Tapi sayangnya ada satu hal di pagi hari ini yang tentu Geocha akan sampaikan untuk Anda, yang tentu bisa menghancurkan masa depan seseorang dalam hitungan detik. Nah, seperti berita dan informasi satu ini yang dilansir dari tribunbali.com, di mana ini bukan cuma merusak kesehatan, tapi narkoba ini juga bisa menghancurkan keluarga, karir, bahkan menyeret pelakunya ke ranah hukum. Dan inilah yang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi kita semua ya. Jadi PR kita ini adalah bersama-sama memerangi narkoba itu sendiri. Nah, jadi satu kabar datangnya dari Gianyar, Kabupaten Gianyar. Jadi Kejaksaan Negeri Gianyar ini memusnahkan berbagai barang bukti dari perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, yang paling menjadi sorotan adalah dimusnahkannya hampir 100 gram sabu, tepatnya itu di 98,48 gram, bersama barang bukti narkotika lainnya seperti ekstasi dan ganja. Jadi selain itu sebanyak 16 unit telepon genggam yang tentunya digunakan dalam tindak pidana narkotika ini juga ikut dimusnahkan Sematan Fox. Gak hanya itu, ada barang bukti dari kasus pembunuhan juga turut dimusnahkan. Di antaranya ada gergaji yang sempat digunakan dalam kasus pembunuhan terhadap seorang mandor proyek irigasi yang tentunya sempat menggemparkan Gianyar sebelumnya ya. Jadi Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar ini menegaskan bahwa pemusnahan ini merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang tentunya telah berkekuatan hukum tetap. Dan beliau juga menyampaikan bahwa perkara narkotika ini menjadi kasus yang paling banyak ditangani dan mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif untuk mencegah peredaran narkoba. Karena pemberantasannya nggak hanya bisa mengandalkan aparat penegak hukum Sematan Fox, tapi juga dari kita semuanya. Jangan sampai masa depan bangsa ini jadi runyam gara-gara kita tidak bisa memboundaries diri kita dari hal-hal yang tentunya akan merusak generasi muda. Pokoknya masa depan itu dibangun dari pilihan-pilihan kecil yang tentunya bisa kita ambil setiap hari ya Sematan Fox ya. Jadi jaga juga anak-anak kita jangan sampai terpapar yang namanya narkoba ini. Say no to drugs ya. Semoga Bali aman, Bali nyaman, dan berawal dari kepedulian kita bersama.

Indonesia Voice of Sangasanga Sing Adelawan. Salah satu single miliknya Dea Lova. Miliknya Dea Lova, miliknya Once niki nggih. Judulnya Dea Lova, gue ucap bingkis buat Pak Tupuro yang udah pagi-pagi WhatsApp Fox Radio Bali di 087808355993. Pak tuh, matanya masih agak sepet gak Niki pagi-pagi Niki? Jangan-jangan semalam ikut begadang nontonin Piala Dunia gak nih FIFA 2026? Gioca juga sempat atur alarm gitu ya, tengah malam buat ikutan nonton. Tapi tahu-taunya pekerjaan tidak bisa ditinggalkan, akhirnya ya udah harus mengerjakan pekerjaan beres dulu. Nontonnya juga nggak kelar. Nah, kalau Piala Dunia 2026 kan memang jadi pembicaraan perbincangan dunia ya, karena turnamen kali ini itu terasa spesial untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika dan Kanada serta Meksiko juga. Jadi bukan cuma itu ya, jumlah pesertanya juga bertambah menjadi 48 tim. Duh, seneng banget deh. Kalau Smotan Fox jagoin siapa nih kira-kira? Oke, pagi hari ini Gioca seperti biasa, selain memberikan informasi untuk Anda seputaran Bali, dan Gioca juga bertugas untuk menyapa Anda yang sudah ikutan gabungan, entah itu di Facebooknya Fox Radio Bali, boleh dilihat-lihat dulu. Di sana Nike sampun Gioca taruh Nike video reels, karena mungkin satu komenan yang pengen dinotis sama Gioca. Apakah ini tanda-tandanya Gioca sudah mulai dikenal banyak Smotan Fox ya? Anak ruwa bineda nih kengge, celebingkah batan biu, gumilingkah ajak liu. Ya, dislike dan like itu kan beda tipis ya. Jadi di bawah happy aja, hal-hal yang tidak bisa Gioca kontrol, ya sudahlah gitu ya, dibaca aja. Mungkin bapaknya juga pengen di say hello sama Gioca, terima kasih banyak. Emang biasa aja sih, gak ada yang luar biasa dari Gioca ya kan. Ini Gioca juga udah live ya, Smotan Fox ya, di live TikToknya Fox Radio Bali 99,3 FM. Jadi Smotan Fox bisa melihat Gioca secara live langsung. Ini udah ada Cak Mbois nih yang udah dari tadi nontonin Gioca. Katanya gimana nih suaranya kok gak ada Gioca? Berarti ini Gioca dapat pekerjaan tambahan untuk membalasnya lewat chat. Gak apa-apa ya, Camboys ya. Jadi kita lebih intim banget nih. Request lagunya Chris Patih dong, Gioca. Katanya yang judulnya Mengenangmu. Oke, ditunggu ya, Camboys. Terima kasih banyak juga buat yang udah mengirimkan pesan WhatsApp ini buat Gioca. Ada siapa aja nih? Gioca mau sapa dulu buat Bu Joni dan Pak Joni. Selamat pagi, Ibu cantik di Buana Indah. Ampun nyarengin Gioca ya. Selamat Hari Raya Kuningan katanya. Oh iya, besok Kuningan ya. Niki Gioca durung Niki metanding, Niki Bu Joni pun api Niki. Lunas tembangnya siapa nih Bu Joni? Mayang Sari lagi. Nanti tolong diganti dupun Bu Joni lagunya. Kemarin kayaknya udah diminta Mayang Sari. Pokoknya selamat bersibuk-sibuk ria ya Bu Joni dan Pak Joni juga. Mempersiapkan segala sesuatunya, persiapan Banten Niki untuk perayaan Kuningan ya. Kemudian ada Gung Aji Apel juga. Selamat pagi Gung Aji. Di Padang Sambian Niki nge nyarengin lagu Gioca Mantan, minta lagunya Ebit Giade yang Titip Rindu buat ayah. Oke, ditunggu gue ngaji nanti Gioca puterin ya. Kemudian ada Bu Yan Bur Arini juga. Pagi menjelang siang Gioca. Iya, pagi menjelang siang Bu Cantik. Dari Kesiman ya, minta lagunya Suci Dalam Debu dari Iklim. Makasih banget buat Gioca dan semangat selalu. Rahajeng Nyangger Kuningan. Durung Niki numbas kar Banten Niki Gioca Bu. Punapi Niki, males saja Niki Gioca Niki. Tahu-tahu udah ada mertua yang kirimin Banten ya. Duh, betapa beruntungnya saya menjadi menantu ya. Kemudian ada Mbok Ira Susiadi, Gioca cantik di Penebel nih hadir, request kangen band yang bintang 14 hari, makasih Gioca. Terima kasih banyak Mbok cantik di Tabanan ya.
Jadi buat Anda juga nih yang tentunya di persiapan Hari Raya Kuningan merasakan ada sedikit perubahan otot gitu ya, karena capek nih cicak-cicak cicak ngurusang Banten, kemudian meli Banten, menumbas buah kentan kan, terus kebat-kebat nih ke sirah ya, karena semuanya harganya naik. Nah, salah satu solusinya kalau misalnya semua harga naik tapi kita juga nggak bisa mengontrol yang namanya tubuh kita yang kelelahan, gunakan aja sanga-sanga untuk membantu merelaksasi tubuh ya. Jadi sekarang sanga-sanga itu sudah nggak susah lagi didapatkan Sematan Fox. Jadi bisa langsung Sematan Fox beli di outlet-outlet resminya sanga-sanga. Jadi bisa langsung kunjungi di Keranjang Bali lantai 1 outlet sanga-sanga. Kemudian ada juga bisa membelinya di Kimia Farma. Jadi gampang banget kan, di dekat rumah Anda gitu ada apotek Kimia Farma, boleh langsung dibeli di sana karena di Kimia Farma seluruh Indonesia udah ada juga ya. Di K24 apotek juga ada, dan Senturi seluruh Indonesia. Jadi enggak usah bingung-bingung lagi karena produk yang diracik langsung oleh Babe Bambang Pranoto ini sudah merambah ke seluruh Indonesia, apalagi ke luar negeri. Woi, keren banget emang sanga-sanga. Geoco sudah menggunakan sanga-sanga sejak dulu kala untuk membantu relaksasi tubuh. Anda kapan? Jangan cuma dengerin Geoco, langsung beli sekarang juga, karena sanga-sanga memang sing ada lawan.

jadi adem banget dengerin single miliknya Ebit G. Ade, Titip Rindu Buat Ayah, apalagi di persiapan Hari Raya Kuningan ya. Jadi gimana nih Semetan Fax, sampun sejauh mana nih persiapan Anda? Udah beli janur, udah beli persiapan banten, atau karimat tanding nih Ki? Aduh, Hari Raya Kuningan memang diperingati setiap 10 hari ya setelah Hari Raya Galungan. Jadi dalam tradisi Hindu di Bali, Kuningan niki dipercaya sebagai momen ketika para leluhur yang sebelumnya turun saat galungan itu kembali ke alam spiritual ya. Dan kita mempercayai itu ya, karena itu umat Hindu memanjatkan doa sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus memohon keselamatan gitu ya, kemakmuran dan ya pokoknya tuntutan hidup

kedepannya seperti apa. Jadi menariknya lagi ya, Semeton Fox ya, jadi upacara kuningan umumnya ini dilaksanakan sebelum tengah hari, karena dipercaya setelah itu para leluhur telah kembali ke kayangan. Jadi itulah mengapa kalau misalnya sejak pagi di suasana hari raya kuningan besok gitu ya, pura dan rumah-rumah juga sudah begitu kusyuk dan penuh dengan aktivitas. Kalau siang hari ya mungkin Geocha yang nanti bakalan siang hari sih ini sembayangnya nih. Sekarang aja belum bikin banten nih Semeton Fox ya, aduh. Oke, gak apa-apa, karena demi menjalankan tugas untuk menemani Anda Semeton Fox, jadi Geocha sudah memperluas akses Anda untuk menyapa Geocha, entah itu lewat Facebook, entah itu lewat Instagram, dan juga di WhatsApp. Ini juga udah ramai banget yang menyapa Geocha, apalagi di live TikToknya Fox Radio Bali udah ada 360 pasang mata yang udah menonton Geocha hari ini. Duh, terima kasih banyak ya. Ini ada Mbok Yuni, apa kabar Mbok Yuni? Mbok Yuni the sweet missis gitu ya. Untung gak Geocha bacanya kismis, aduh. Ini lagunya kenapa nih Ki? Ngai kiap nih Ki Geocha. Nah, Geocha jadi bingung nih. Satu sisi ada yang suka lagunya di pagi hari agak sedikit ngebeat gitu ya, yang membangkitkan gairah. Tapi satu sisi ada juga yang memang pengen mendengarkan lagu-lagu kenangan masa lalu. Gak apa-apa lah, Geocha mix aja ya lagunya ya. Jadi nanti bakalan ada lagu yang ingin membangkitkan naluri Anda, atau ada lagu yang bisa menenangkan untuk menemani Anda membuat atau metanding nih Gigi Semeton Fox. Terima kasih banyak ya buat Mbok Yuni yang udah nontonin Geocha, yang udah tap-tap layar katanya sampai keriting tangannya nih. Terus ada siapa lagi nih yang udah nontonin Geocha di live TikToknya Fox Radio Bali? Ada Anissa Nur Melati, assalamualaikum, selamat pagi dari Kendal gabung. Hai Mbak Anissa, sudah melihat Geocha kan di live TikToknya Fox Radio Bali. Kendal gimana? Hujankah atau Kendal di Banten ya? Coba diperjelas dulu deh. Terima kasih banyak nih ya, udah ikutan gabung. Oke oke, Mbok Yuni di Kelungkung hadir. Udah tahu Geocha, udah tahu kok. Diperjelas lagi. Oke, Geocha mau sapa dulu yang ada di WhatsApp-nya Fox Radio Bali. Niki udah ikutan gabungan juga, Nini Gusta. Suksemen Nini Gusta cantik. Di Pemedelan Niki nggih. Salamnya untuk Gung Biang Rake mantan Niki sama Bu Tu Kebo Iwe. Buat Geocha rahajang tugas suksema dahat. Terima kasih banyak Nini Gusta, mudah-mudahan lagi denger Geocha ya. Beli Made Hendra juga nih di Desa Tua Marga Tabanan present. Salamnya buat saya aja yang lagi santai sambil ngeteh. Waduh, jam-jam segini masih ngeteh ya Beli Made. Tan mau kupuk Niki, nyarengin istri tercinta untuk nanding Banten Niki. Aduh, Geocha jadi ngerasa tersentuh ya. Belum metanding Niki pun happy Niki. Ada juga Beli Depasa di Monang Maning, request lagunya siapa nih? Ruang Rindu ya. Ditunggu aja ya Beli Dea. Ada juga Pak De Armunanta Niki di seputaran Getas juga udah nyarengin Geocha. Salamnya buat ayah tercinta, kemudian buat De Afrika dan juga Pak Sute gitu ya. Terima kasih banyak udah ikutan gabungan juga. Kemudian ada Pak Mang Chandra di Munggal, Kupu Karangasem, minta lagunya Gigi Band yang 11 Januari, ditunggu aja. Ngajeng Dumun Ge. Kalau ngajengnya sendiri gak asik loh Pak Mang. Ngajengnya berdua baru sepertinya enak. Gimana tuh? Kalau misalnya setelah siaran diajain makan siang, boleh lah ya, lupa metanding nanti Niki.

0: Fox Memory. Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malepisan, ring nomor 081-993-100-102. Sangga-sangga, sing ada lawan.

Central Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Ini satu single Geo Cobingkis buat Blidek Suwane yang ada di pengosekan Ubud. Metal lagunya Edan Rock in 82. Mudah-mudahan lagi denger ya. Banyak banget memang kemauan dari Semutan Fox. Ada yang suka lagu-lagu yang agak ngebeat gitu kan, sebagai penyemangat di pagi hari ini menjelang siang hari nanti gitu ya. Tapi ada juga yang memang pengen mendengarkan lagu-lagu yang agak sedikit melo. Oke, Geocam mix saja jadi satu gitu. Ada yang mengikuti lagu-lagu yang memang agak sedikit memberikan spirit di pagi hari ini, dan ada pula yang ingin santai dan mendengarkan lagu-lagu yang sedikit sendu gitu ya. Tapi gak apa-apa, Geoca akan jadikan satu itu keinginan Anda sama Tan Fox, hanya di Fox Memory ya. Jadi sebisa mungkin Geoca akan memenuhi permintaan Anda. Apalagi di segmen kedua ini Geoca juga akan memenuhi permintaan Anda untuk tahu bagaimana update info lalu lintas putaran Bali seperti apa. Karena di menjelang Hari Raya Kuningan yang jatuh besok di hari Sabtu, suasana Bali ini udah mulai terasa semakin hidup ya. Ada yang udah menyiapkan perlengkapan atau perlengkapan Banten gitu kan, sibuk belanja perlengkapan upacara, sampai mulai udah ke kampung halaman masing-masing, ke rumah keluarga. Nah artinya mulai hari ini arus kendaraan di sejumlah titik juga diprediksi akan lebih ramai dari biasanya, atau bahkan lebih sepi ya Kota Denpasar ini ya. Jadi buat yang sedang beraktivitas di luar rumah, jangan cuma siapin banten atau pakaian adat, tapi disiapkan juga kesabarannya yang harus dibawa di jalanan. Jangan sampai menjelang hari raya Anda emosi di jalan, dan itu bisa berbahaya ya. Sabar-sabar aja. Seperti GOC yang sudah membaca komenan dari Semutan Fox yang masuk di Facebooknya Fox Radio Bali, agak sedikit nyelekit juga ya di hati ya. Tapi yang namanya mau menjelang hari raya, kita sabar, ekstra sabar. Setidaknya GOC sudah membantu membuat Anda dikenal banyak orang dengan komenan yang cukup membuat Geoca terkaget-kaget ya. Oke, kita balik dulu nih. Di segmen kedua ini seperti biasa Geoca akan ajak Anda untuk tahu update info lalu lintas seperti apa di seputaran Denpasar. Jadi di kawasan Denpasar yang sekitarnya terpantau ini mulai mengalami peningkatan menjelang Hari Raya Kuningan. Jadi kepadatan itu biasanya terjadi di jalur-jalur utama seperti Jalan Gatot Subroto ya. Tadi Geoca lewat seputaran Gor itu masih aman banget, lancar jaya. Jadi gak ada yang namanya drama-drama kemacetan, tidak terlihat. Mudah-mudahan sampai besok begitu ya. Kemudian di seputaran Teuku Umar juga ini terlihat udah mulai ada kemacetan, dan Imam Bonjol juga udah mulai agak sedikit padat ya, tapi masih bisa terlewati. Jalan Mahendra Data juga, kawasan Renon, Simpang Dewa Ruci juga, hingga akses menuju Sanur dan Kuta. Jadi masyarakat yang mungkin sedang berbelanja kebutuhan upacara, ditambah kendaraan logistik juga, dan diperkirakan ini akan membuat beberapa titik mengalami antrean yang lebih panjang dibandingkan hari biasanya. Itu baru perkiraan ya, tapi mungkin akan ada perubahan. Semoga saja lancar-lancar saja di jalan dan tidak ada hambatan ya. Nah kalau hari ini harus berkendara Semutan Fox, jadi usahakan berangkat lebih awal kalau misalnya ingin pulang kampung gitu ya, supaya tidak terburu-buru dan kena kemacetan. Di spare waktunya lebih awal, dan pastikan tetap jaga jarak aman, kurangi kecepatan saat melintasi persimpangan maupun ya kawasan pasar tradisional ya. Karena pasti banyak sekali masyarakat Hindu, masyarakat Bali, umat Hindu yang tentunya sedang mempersiapkan segala sesuatu upacara untuk besok ya. Jangan lupa juga yang menggunakan sepeda motor, gunakan helm, dan yang menggunakan mobil, sabuk pengamannya di buckle up dulu, di click on dulu ya. Serta jangan juga memaksakan untuk nyalip jika kondisi jalan yang sedang padat, jangan sampai itu dilakukan. Oke deh, pokoknya ingat ya, tujuan kita tuh bukan yang paling cepat sampai ya, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Pokoknya Geoca gak mau Anda sama Tuan Fox nanti kenapa-kenapa di jalan. Besok juga mau hari raya gitu ya. Pokoknya jaga diri di jalan, tahan-tahan emosi, dikantongin aja tuh emosinya. Kayak Geoca nih, sebenarnya udah pengen emosi tapi gimana? Hari raya loh besok.

0: Asing Ada Lawan.
1: Fox Memory.

makasih banyak ya Pak Mang Chandra. Mau kirimin lawar katanya ke studio Niki. Aduh, baru katanya mau order ojek online buat kirimin Geocha lawar ke studio. Sepertinya bau-baunya ini hoax ya. Aduh, jauh banget dari Karangasem mau ngirimin lawar ke studio. Cak Masem tak kedini nih ke Pak Mang. Tapi terima kasih ya, itikad baiknya udah membahagiakan Geocha gitu ya. Walaupun cuman hanya niat gitu ya, tapi udah ada usaha lah ya setidaknya untuk membuat Geocha bahagia. Pokoknya selamat hari raya juga buat Pak Mang Chandra. Lagi santai katanya. Siapa nih yang diajak santai ya? Mau Mang Ming. Dan pastinya juga buat Anda yang sedang bersiap-siap di siang hari ini untuk makan siang, siapa tahu aja yang lagi kerja dan tidak bisa meninggalkan tugasnya. Apalagi besok adalah persiapan hari raya sama kayak Geocha, tapi setelah bekerja nanti kita bakalan mekupuk Niki untuk mempersiapkan semuanya gitu ya. Gak masalah ya, yang penting Anda di siang hari ini tetap yang namanya ingat untuk makan siang. Nah, kalau misalnya udah ngomongin makan siang, Geocha punya satu rekomendasi yang pas banget untuk dikunjungi, yaitu tempatnya nyaman banget, pemandangan danau yang luar biasa cantik dan cakep banget. Jadi untuk itu Anda bisa langsung datang bersama dengan keluarga ke Mangolango Lake Resto. Jadi tempatnya Niki ada di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar Bali, Siro, Uning, Geh, Benjang, Wusan, Mebakti Niki. Siapa tahu Sematan Fox mau bareng sama keluarga, boleh piknik atau mungkin sekedar ya menikmati kebersamaan di hari raya bersama dengan keluarga, boleh Niki lancaran Niki nggih ke Mangolango Lake Resto. Jadi wonten menunya Niki akeh sekali, mulai dari ulam, ayam, ada bebek juga, bepaseh napi malih Niki. Tapi ten wonten Niki ulam bawi, enggak ada ulam babinya. Jadi dijamin halal ya sama Tan Fox ya. Jadi langsung aja untuk Anda yang pengen mengajak keluarga besar, karena tempatnya di sini luas banget, bisa menampung 8.000 orang untuk acara apapun. Jadi cocok banget untuk Anda yang punya keluarga besar, pengen diundang makan siang bareng, atau mungkin mengadakan piknik bersama dengan pemandangan danau yang cakep banget, bisa langsung ke Mangolango Lake Resto ya. Geocha udah pernah makan kesana bareng sama keluarga. Jadi Anda kapan? Karena Mangolango Lake Aesthetic Restaurant, Kesarangan Kaluihan Danu Bagus, saking sanga-sanga.

di Indonesia, Pak Yusof, sangat-sangat sing ada lawan. Salah satu single lagunya Coklat dengan Luka Lama. Gimana nih kalau misalnya Anda Sematan Fox sudah merasa terluka dengan satu ucapan seseorang? Lagi dibalas sama Geocha ya. Lebih baik hal-hal yang tidak bisa dikontrol oleh diri sendiri itu di ignore aja, di avoid aja, biar tidak menyakiti prosesi menjelang hari raya, ya gak sih Sematan Fox? Aduh, pagi hari ini menjelang siang Geocha kayaknya harus cepat-cepat makan nih, jangan sampai emosinya meluap-luap lagi. Oke, okay, kalau gitu Sematan Fox, biar luka hati ini tidak menyebar kemana-mana, Geocha punya satu informasi yang tentunya bisa mengobati rasa kesal Anda. Mungkin salah satunya adalah pergi ke Jakarta Fair 2026. Nih, siapa tahu ada Sematan Fox yang sedang berencana untuk ke Jakarta gitu ya. Kemungkinan melipir ke Jakarta Fair 2026 gitu ya. Boleh langsung aja datang karena sangat-sangat di sana hadir tahun ini, jadi bisa dapetin beragam promo menarik yang cuman bisa didapatkan di Jakarta Fair 2026. Jadi kalau misalnya Anda nih Sematan Fox beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 ml, nantinya akan mendapatkan 1 gratis sabun kaliku-kaliku klasik. Beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate 100 ml atau beli 3 minyak sangat-sangat klasik 100 ml, nantinya bakalan gratis sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays, atau gratis satu minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Jadi bakalan ada diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Oh, menarik sekali ya. Jadi diskon 10% ini untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif. Bisa juga nih Sematan Fox tebus murah, dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Nah, makanya langsung aja yuk datang ke booth Sanga-Sanga yang ada di GI Expo Kemayoran Hall B3 C3 lot 40, karena ingat ya, persediaan di sana tuh terbatas. Jadi kalau misalnya Sematan Fox pengen mendapatkan hal-hal yang luar biasa, promonya gila-gilaan, langsung aja datang ya. Pokoknya info lengkapnya langsung cek Instagramnya Sanga-Sanga di @sanga_sanga_bali, karena Sanga-Sanga memang sing ada lawan.

Anda budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga Seng Adelawan. Salah satu single miliknya Airband. Ini dia Bintang. Ternyata udah nganterin kita di posisi 54 menit lepas dari pukul 11 siang untuk Fox Radio Bali. Terima kasih banyak buat yang sudah gabung di live TikToknya Fox Radio Bali. Buat Bu Lo Sumar. Ini dari tadi udah dengerin GOC dan udah nontonin GOC ya. Susah Medahat yang udah juga gabung di WhatsAppnya Fox Radio Bali di 087808555993. Ada Abah Waisel di Samplangan. Kemudian Wenten Sireniki, Pak Tut Wijaya di Imbu Buagan. Susah Medahat yang penyarangin GOC Niki. Pak Sipung Unapi Gatre di Sibang Gede. Niki baru gabung dan baru habis ngelawar Niki GOC. Waduh, GOC cuma kebagian denger-dengernya mantan Niki nge. Terus ada Bu Made Warsini juga. Terima kasih banyak sampai nyarengin GOC kesayangan di Penampahan Kuningan pun Niki. Pokoknya besok mudah-mudahan lancar ya sembahyangnya Ibu cantik ya. Sampun musan metanding Niki ge. Tinggal besok pagi-pagi harus sudah selesai sembahyangnya. Iya jakti loh. Niki GOC wusan siaran, wow Niki mulai mabanten, metanding. Gak apa-apa ya. Kemudian ada Bliansu juga nih di seputaran Kelungkung udah hadir nyarengin GOC. Kemudian ada siapa lagi nih? Mas Effendi ya, burung gelatik makan kelapa semakin cantik buat GOC. Request tip X dong, kamu gak sendirian katanya. Aduh makasih Mas Effendi di Monang Maning. Tapi nanti GOC usahain buat puterin lagunya yang tip X ya. Dan ada Beli Adi Suputra juga yang udah nyerengin GOC di Jagapati Abian Semal. Di Lingurah Endu juga Suksa Medahat Niki udah nyerengin GOC di Tulikup ya. Untuk Anda semuanya yang sudah gabung juga di Facebooknya Fox Radio Bali, GOC harus pamit undur diri. Semoga kita bisa ketemu lagi di minggu depan di hari Kamis sampai dengan Jumat jam 10 sampai dengan jam 12 siang tentunya di program Fox Memory. Oke deh, kalau gitu dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, GOC pamit undur diri. Selamat Hari Raya Kuningan buat sambutan Fox umat Hindu dimanapun Anda berada, yang pastinya baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga Sing Adelawan. Happy Kuningan Day!

kiden anak akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Semeton Fox, salary ngetang niki nggih. Nah, niki semeton sane jagi ngerera all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya. Ini semeton wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sane lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya nih wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis antuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke manten niki ke Instagram @sangasanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sangasangaofficial.co.id.

0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedan ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, gek.
2: Rajang semang, kok, gek.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangnya niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
2: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
1: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
2: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dadas wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budal, semeton Fox mekarya utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sanedat membuat kangen sarang keluarga nge ngajeng sarang keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya makasami kewawahin male antik pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 x 1 desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek nyantos bepaseh nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengulang oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrama bawinan iriki wenten kena sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan tanu baga saking sanga-sanga sing adilawan.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani ake, mang deilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sapa sire, niki sane kewah ngararah produk sane aman, angin perawatan kulit Semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng Semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit Semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit Semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening Semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mata niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

89,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten, sampunang dados nyesel, napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking Sanga-Sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang nih ketinggalan zaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin ge rereh Sanga-Sanga gampang pisan ngamolehangnya nih semeton Fox, pacang ngamolehang produk Sanga-Sanga langsung nuju ke outlet Sanga-Sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge dia sering punike produk Sanga-Sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah Sanga-Sanga asli. Racikan Babe Bambang Pranoto, sane mule sing adelawan.

0: Fox Bali. Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sabun Tanah Milah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malikisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjus taler nge. Semangat sana lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pini hanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalo semeton hadir lebih ke lengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuknya nih. Inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan kewawahin mali untuk sensasi anget rekalaning ke balurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miek seger tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenari margi sawu nomor garsu tengah semetan Fox ke nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas

0: Fox Bali.
1: Sapa sire niki sene kewah ngararah produksane aman angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produksane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set pool, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
4: Jaktil pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, belum sajang produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dihilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit Sani alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga. Sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdek kulit semeton statema bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Rajang depan niki semeton, sade sampun nyarengin niki. Malah jebos Gus Gani jagi lanturangnya mawinan, makin Gus Gani jagi ngewodar depan niki. Reward umroh niki semeton, utawi semeton niki sedeng ngemolihin uang senilai 35 juta rupiah niki. Nah, berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya ini mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanah milah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nge. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

0: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

89,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel di duri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika di duri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten, sampunang dados nyesel. Napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking Sanga-Sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan zaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin ge rereh Sanga-Sanga gampang pisan ngamolehang nyane semeton Fox pacang ngamolehang produk Sanga-Sanga, langsung nuju ke outlet Sanga-Sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox ge. Dia sering punike produk Sanga-Sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah Sanga-Sanga asli. Racikan Babe Bambang Pranoto, sane mule sing adelawan.

budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Semeton Fox, gue is nyaringnya Semeton Fox dari kirim program Salam Sapa Semeton edisi spesial Rahina Nemangke dikinge edisi penapahan kuningan Rahina Nemangke. Rajang buat Semeton Fox Sarasami, tetaplah berbuat baik karena baik itu menular.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Wow, semangat Fox. Duh, liang aja nih semangat Fox nggak, soalnya sedang remargi. Lawan-lawan remargi, reng-rainan yang makin ya semangat Fox. Jadi asuh nih terpantau selalu lintas reng mobil dan kota dan pasar nih kari lancar-lancar. Kita nih semangat Fox harus masih nih kita tetap waspada. Nah, Semeton Fox niki guys nyaringin Semeton Fox sareng sami niki antuk teman-teman Bali hits kesayangan Semeton Fox. Driki reng salam sapa Semeton. Ya nyaringin Semeton Fox niki metanding persiapan benjang. Ngarianin persiapan-persiapan benjang kita nggih Semeton Fox arena kuningan benjang kita nggih. Nah, ngomong-ngomong hari raya kuningan niki Semeton Fox. Di Bali niki selalu punya tradisi sane pastikan niki bikin penasaran dan juga penuh makna pastinya nggih. Kalau biasanya kita tuh sering banget niki mendengar istilah berebut rejeki. Nah, di Desa Bongan Tabanan niki wonten tradisi unik yang benar-benar diwujudkan lewat hujan uang gitu nggih yang diperebutkan warga dengan penuh sukacita. Nah, niki lansir yang saking insticky.ac.id gitu ya. Tradisi tersebut dikenal dengan nama mesuria, yang berasal dari kata surya atau bersorak. Nah, Semeton Fox, tradisi turun-temurun ini digelar setiap hari raya kuningan sebagai simbol mengantarkan para leluhur kembali ke swarga loka. Yang pastinya setelah dipercaya hadir di hari raya kuningan. Nah, prosesi niki diawali dengan persembahyangan keluarga. Setelah itu niki warga melemparkan uang ke udara mulai dari pecahan kecil hingga nominal yang lebih besar sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Nah, uang tersebut kemudian diperebutkan sambil diiringi sorak-sorai dan juga tawa. Nah, meskipun niki terlihat seperti berebut uang, katanya ternyata ada makna utamanya bukan soal nominal, tapi juga melambangkan tentang bekal dari leluhur, ungkapan rasa syukur, doa kemakmuran, serta mempererat kebersamaan antar warga. Nah, uniknya nih, Semeton Fox, dulu tradisi niki menggunakan uang kepeng. Nah, kini tetap lestari, pastinya berubah ya dari uang kepeng niki sekarang menggunakan uang logam maupun juga uang kertas. Jadi kalau misalnya Semeton Fox niki wentar sana dengerin gue is, mirengin gue is niki wentar yang membidangan Desa Bongan, bener gak ya ini tradisinya? Tapi masih berlangsung tapi niki tradisinya, tradisi dari Desa Bongan yang saling berebut uang saat kuningan. Nah, jangan buru-buru menilai kentan gas Semeton Fox kalau itu tuh bukan sekedar rebutan rejeki. Di balik sorak-sorai mesuria punike ternyata juga tersimpan pesan-pesan tentang rasa syukur, kebersamaan dan juga penghormatan kepada leluhur yang pastinya terus hidup dari generasi ke generasi. Dan tugas kita adalah terus menjaga tradisi tersebut agar tetap ada, kan, geng.

0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
2: Fox Bali.

89,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sementara pasaman mentan ini kita tembang Wosan Sarang Saking Bira Kesidan The Cemburu. Kita lihat sementara pas ini spesial banget nih majaring Bita Purwa nih kirim wabidangan saya setan. Iya sementara pas guys nih kan jatuh nih nak mentan kepencet kan kan sementara kepencet abis nih kaget nih kayak ayah ngingetin Mojong nih kenapa nih kayak Mojong gitu. Aduh makasih lo Gaya udah ngingetin gue sejak langsung tremor guys. Semonton Fox Niki majarin semonton Fox sarang sami Niki sani jagi request lagu ngiring request lagu kirim salam. Kita ya dadah sepisah Niki sarangin gue dari kirim WhatsApp 087-808-555-993. Oke okay. Nama jarin semonton Fox Niki sarang sami kantan ya sani jagi request lagu kantan elingan Niki jam Niki jam-jam salam sapa semonton ngiring Niki chat salam-salam semonton Fox semangat-semangat semonton Fox majarin semonton-semonton lianan sani sedang persiapan Niki ngarianin beban tenan angin benjang reng-reng suci kuningan kataan ya mangda tambah semangat mangda tambah jegek Niki bantenyanin Niki nge nah ngiring Niki semonton Fox sani sedang reng margi alon-alon reng margi ini sedang mau belanja Niki ke pasar pasar tradisional pasar modern kataan nge alon-alon nge sepenang lali semonton Fox tetap berhati-hati di jalan dan patuhi rambu-rambu berlalu lintas. Nah yuk ngiring beri kesempatan Fox sarangin guys ring salam sapa semeton ring WhatsApp 087-808-555-993. Nama jalan semeton Fox Niki sani durung medue acara kaitan gak kayak Niki ring manis kuningan kaitan gak ngiring Niki semeton Fox ke Mangolangolik Resto yuk. Nah beri ring Mangolangolik Resto pun Niki genah numbas semeton genah semeton Fox Niki numbas ajengan sani pastikan Niki membuat pisan ngajeng sarang keluarga tapi malah Driki wenten pemandangan sani becik pisan langsung ke mantan yuk ke Mangolangolik Resto Driki genahnya nih reng margi sawo nomor 122 desa Pacung Bitra Kabupaten Gianyar Bali. Nah elingan semeton Fox sarang sami Driki akeh banget Niki wenten menu-menu ajengan sani pastikan Niki medue akeh cita rasa nanti Niki ulam ayam wenten bebek wenten bek pasih nge angin Driki tan wenten ulam bawi jadi dijamin halal. Nama jarin semeton Fox Niki sani kari bingung katan nge jagi medue parikrama ngerara genah sani lingga dadah semasih Driki ring Mangolangolik Resto mawinan Driki wenten genah sane persida nampung kutus tali diri lan pastikan Niki cocok kangen piknik sarang keluarga langsung yuk cus ke Mangolangolik Estetik Restoran kesarengin keluhin danu bagasaking sanga-sanga.

0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lho ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane Mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga. Sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangde kulit semeton statem mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

Sanja Maleje Bos. Gue sharingin seputar Fox atau teman-teman Bali hits kesayangan seputar Fox dari Kiring program Salam Sapa Semeton. Nah, sapa-sapa tidak menikin ya seputar Fox di TNK Wenten. Beli cahaya bagus Niki, mat sore. Kuna Niki salam buat istri tersayang yang lagi metanding untuk besok katanya. Putri Bulan sampun mengudara wawasan ge sane deng endah-endah. Untuk Pak Herina Wati Niki sane sampun nyaringin beli conge lan beli Ade Saputra. Ring wewidangan Abian Semal Niki sane sampun nyaringin. Untuk Mas Niki beli gede pasok sane sampun nyaringin Titian Driki ring wewidangan Merpati Monang Maning request temangnya Niki Jagung Bakar sampun mengudara. Mada Hendra Saputra Niki Suksema sampai nyaringin Titiang Wenten Bu Joni lan Pak Joni Niki San sampai nyaringin Titiang Ring Widangan Buana Indah Jaga Bulan Tintin sampai mengudara nge Mada Warni Suksema Niki sampai nyaringin Titiang Ring Pengasekan Ubul Nunas Tembang Niki Wayan Alu siap Jantos dengan teman-teman requestannya Niki Semetan Fox nge Wena Niki Titiang mendua informasi Majang Ring Semetan Fox sarang sami Sampunang lali Niki Semetan Fox sane sedang Semetan Fox Niki sane sedang Ring Jakarta kenten ge mampir du meniki yuk. Ke Jakarta Fair 2026. Nah, Semetan Fox Niki bakal hadir kembali dan sudah berlangsung ya pameran terbesar se-Jakarta Raya yang hadir lagi ya yaitu Jakarta Fair 2026. Nah pastinya udah jadi langganan setiap tahunnya kalau sanga-sanga itu hadir di Jakarta Fair. Nah tahun ini Semetan Fox dan juga Foxian semuanya nih bisa banget buat dapetin beragam promo menarik yang pastinya cuman ada dan bisa didapetin di Jakarta Fair 2026. Apa tuh Gois? Kasih tahu dong. Iya benar. Yuk kita simak nih ke sarang-sarang Semetan Fox. Semetan Fox, kalau nih Semetan Fox beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik 100 mili, Semetan Fox bakal dapat ini gratis 1 sabun kaliku-kaliku yang klasik. Nah, buat Semetan Fox yang beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate yang 100 mili, Semetan Fox juga bakalan dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku yang ultimate. Masih ada promo lagi nih Semetan Fox. Kalau Semetan Fox beli Niki 3 minyak sanga-sanga klasik yang 100 mili, Semetan Fox juga bakal dapetin 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian di setiap weekdays-nya. Atau nih gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk setiap pembelian di weekend-nya. Ada lagi Semetan Fox. Ada juga nih diskon 10.000 untuk produk terbaru yaitu minyak Gatalin. Ini produk barunya sanga-sanga nggih. Produk minyak Gatalin ini bagus banget buat Semetan Fox yang punya masalah gatal-gatal di kulit yang membandel. Nah, ada juga nih buat Semetan Fox semuanya, bakal ada juga diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan juga hampers eksklusifnya. Jangan lupa, ada juga nih kesempatan untuk mendapatkan tebus murah dan juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Nah, tunggu apa lagi? Yuk, langsung aja buat Semetan Fox yang ada di seputaran Jakarta, katanya. Langsung aja datang ke booth sanga-sanga yang ada di JI Expo Kemayoran Hall B3C3, Lot 40. Ingat nggak Semetan Fox, Niki, persediaannya ini terbatas banget. Nah, alami itu ajaib, hemat itu nyata. Jadi buat Semetan Fox yang harus banget buat punya produk-produk dari sanga-sanga ini. Nah, untuk informasi selengkapnya boleh banget nih buat Semetan Fox langsung cek ke Instagram di @sangasanga_bali.

Malay Jebos, rem program Salam Sapa Semeton. Nama jarang sementara pas niki sampenang lali nggak? Sarangin niki sosial media pantanyanan ketinggalan informasi, pantanyanan ketinggalan updatean-updatean terkini driki ring radio kesayangan Semeton Fox. Lan pastikan niki sampenang lali masih sarangin sosial media ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Talor follow masih niki Instagramnya nih driki ring at 99,3 FM Fox Radio Bali. Nama jari Semeton Fox sarang sami niki sampun persida masih niki merangin gue siaran lan penyiar-penyiar Semeton Fox driki siaran ring website foxradiobali.com foxradiobali.com nggih Semeton Fox. Nah Semeton Fox niki sampenang lali masih niki pantengena salah nomor, salah sambung kenten nggih. Requestan lan kirim-kiriman salam Semeton Fox niki ten kewajannya nan kenten. Nah sampenang lali niki nomor WhatsApp simpen nu meniki ring nomor 087 808 555 993. Mau lima lihat pisan niki nggih. Ring nomor 087 808 555 993.

Sangga Pompi featuring Ayu Niki Jaga Hati. Jaga masih Niki frekuensi Semeton Fox. Manda tetap Niki Ring 99,3 FM Fox Radio Bali Niki nge. Spesial Niki requestan sarang Mbok Ira Susi hadir ngewidangan penebel. Katanya nih telat hadir. Daripada gak hadir sama sekali. Semangnya Niki tembangannya sampai mengudara udah mengi persida terhibur. Tambah jegek Niki sampian-sampian Semeton Fox Niki meringin teman-teman sana sampun gue isputerin. Sana sedang ngarianin tamiang endongan katanya. Tapi malah Niki sana sedang nandeng celangi katanya. Sana sedang nandeng celangi sampunang lali Niki harus tetap mekenyem katanya pang. Gek masih Niki bantun-tunnya Niki nggak Semeton Fox. Nah ngomong-ngomong Niki Semeton Fox, sana makin kan Niki penapahan Kuningan. Nah biasanya Niki yening penapahan Galungan Niki identik dengan kemeriahan tradisi mebat, kenten nge melawar, nyate, nyembeli babi, kenten nge Semeton Fox. Nah ring penampahan Kuningan Niki justru mengedepankan kesucian batin, kesederhanaan dan juga pembuatan jejaitan hiasan sanur yang khusus untuk simbol sebagai pelindung. Nah sana biasanya Niki iraga harus dan biasanya pasti ngai, kenten nge Semeton Fox. Niki ngain tamiang ter lan endongan. Tapi sih sebenarnya maknanya Niki. Nah Semeton Fox Niki ngain tamiang Niki anyaman janur sana berbentuk bulat menyerupai perisai atau tameng. Ini melambangkan perlindungan diri dari mara bahaya serta simbol perputaran roda alam ataupun juga cakra. Nah, ada juga Niki ter Niki jejaitan janur berbentuk seperti panah atau tombak sebagai simbol ketajaman pikiran dan juga senjata untuk melawan kejahatan ataupun juga adharma. Niki lansir ditanya saking berbagai artikel Niki nggak Semeton Fox, wanita masih Niki endongan di mana Niki kantong jamur berbentuk seperti tas perbekalan di mana Niki adalah maknanya sebagai bekal spiritual yaitu ilmu pengetahuan dan juga kesucian serta simbol kemakmuran yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kenteng alit-alitnya nan Niki matakon. Tapi maknanya Niki ngai kene, tapi maknanya ngai kenten. Katanya nanya pesawat nih, ada anak mula keto. Harus lebih bijak iraga sarang sami Niki ngai. Tapi malah generasi-generasi sekarang Niki sampun lebih kritis. Tenju demen asane asane Niki generasi makin Niki jawaban nak mula keto, najak gaen-gaen kan. Bisa digituin ya. Harus menonton alasan dibalik hal-hal yang kita lakukan.

99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Rudiawan Bes sangat percaya Nikis motor pos sama mudara Nikasa Nikis sarang Bugi Ayu Dupa Sekarwangi Kenyeri Nikis nyarengin Gesuk sama Nikis sampai nyarengin Lan temangnya ini kesempatan mengudara ngen mungkin persida terhibur teman rikwasanya ini kesempatan mengudara dan sementara pasti yang terikir mantan buat ternari sana sampel nyaringin gue istri kira ngewidangan noja kesiman nyaringin titia jadi request tembang Edo Wiratmaja sana mau pamit ampun nama pamit dumun ya sementan Fox hari ini galahnya ini reng kurang lebih niki 40 menit ke depan tetap stay tune pokoknya niki nge Boyantini suk sama niki sampai nyarengin reng widang selat duda rahajang nyangre reina kuningan salam rahayu rahayu mewali mantap lidak suwana niki suk sama sampai nyarengin titian jagi request tembang nano biru kita request sana meniki nge mantap di artawan niki reng singapadu sana makin jagi request bukan sana titip salam ke mantan niki sarang DNI Reng Monang Maning sana sedang metanding Banten semangat buat penyiarnya Rahayu Rahayu Muali beli gustur yang abing pejeng niki suk sama sampai nyaringin ke mantan kuda niki jagi jagi request tembang demen pedidi ya darah titan demen niki teman requestannya niki suk sama mauli niki mantan ini Gustar yang pemedilan salam-salam majang reng semelar po sarang sami mantan beda Armunanta reng padang kertas requestan lagunya ngikut aja siap salam buat de Afikalan mekesami ke mantan nge mantan apa wesel niki suk sama sampai nyarengin reng Raina nemangkin rahajang nyanggera Raina suci kuningan mauli niki nge mantan beli anta reng berantan niki sana sampai nyarengin titiang reng wewidangan niki niki Merpati 6 gitarnya Donas Temang Bayu Krisna. Jantos demun ge teman-teman rupiasanya niki mari jaba sererin titan demun. Males iki sahabat titan mentem di Made Hendra Saputra drikir yang widang di Satwa Marga Tabanang lan semotor Fox titan sarang sami. Sane sampe nyaringin go is tetap stay tune drikin ge mawinan iki kari akeh galahnya niki semotor Fox. Sampe pindah frekuensi tetap stay tune drikir ring 99,3 FM Fox Radio Bali.

Ayu Saraswati featuring Ray Penny di Kismetar Pos Sampun Mengudara. Tempat trigger yang galas setengah enam sanjo. Majar yang sementara pas dikir ring Raina yang makin ini sedang patah hati duh. Apa-apa, validasi aja dulu menikahi perasaan sementara Fox. Abis nikah yuk move on ini sementara Fox. Move on lan glow up niki sarang-sanga-sanga. Tapi malah niki sanga-sanga niki sampun akeh produk-produknya niki Semeton Fox. Wenten minyak balur, pantan niki Semeton Fox jompo. Tapi pegal-pegal kanten nge. Wenten masih niki varian liana niki sekadi sabun. Mangde kulit Semeton Fox sehat niki. Pokoknya ini wenten niki keluhan gatal-gatal niki. Aduh, hempas aja lah ya. Sama kayak mantan dihempas. Jangan Semeton Fox niki sani medue cita-cita niki 2026 ben 6 bulan niki jadi glowing. Nah, cocok masih niki ngangen produk sangat-sangat Semeton Fox. Ngawinan niki bentar rangkaian skincare sani ngawinan niki kulit Semeton Fox niki tambah sehat, tambah kinclong, tambah awet muda. Pokoknya niki pastikannya niki glow up sareng sangat-sangat. Nah, ini benjang masih niki Semeton Fox. Jagi merainan durung medue dupe. Dados, masih niku tawi sane jagi relaksasi niki nggih anggen wewangian aroma terapi anggen dupa herbal dari sanga-sanga niki wenten masih niki. Pokoknya niki Semeton Fox harus medue niki produk-produk sanga-sanga produk terbaik. Niki nggih sane kekaryan niki sareng Babe Mamang Pranoto. Pastikan niki ini misalnya niki Semeton Fox kari bingung dijen niki ngerarah produk sanga-sanga. Eits, enggak usah bingung Semeton. Enggak usah bingung Semeton Fox nge. Nah makin niki sampun gampang ngomel yang produk sanga-sanga pun niki. Dados meriki ke Fox Radio Bali. Dados ring reseller utawi distributor resmi. Dados masih niki mampir ke outlet sanga-sanga sane wenten ring The Keranjang Bali lantai siki. Wenten masih niki Semeton Fox ring apotek-apotek favorit lan kesayangan Semeton Fox diriki sekadi Apotek Kimia Farma, K24 Apotek lan Century seluruh Indonesia. Nah pastikan niki Semeton Fox sampunang lali maleh, sampunang bingung maleh nge mawinan niki produk sanga-sanga peniki sampun wenten terima kasami wilayah Indonesia. Lan pastikan niki produk-produk sane wenten lan terjual leng outlet utawi ring apotek nge punika sanga-sanga asli racikan Babe Mamang Pranoto.

0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Fox Bali.

Demen pedidi niki semelan pas sampun mudara. Rika sani ke sarang semelan pas tidak niki sani kantor sejuk niki nyaringin gue siaran ring Rainer Mangken. Ring edisi spesial penampahan Kuningan. Ampun kurang persen niki bantan-bantan semelan Fox niki. Ampun maka sami niki siap. Tapi wawu niki dukung ihes gak bisa beli aja deh. Gak apa-apa. Yang penting tulus ikhlas ngatur orang bakti ringin dasarnya widi wasa. Nge. Namanya harus menonton Mas Niki suka sama pengen banget. Niki kantor seju Niki nyaringin gue siaran Driki. Sapa titik andu meniki ngeh bantam bubaya lastri. Sana sampe nyaringin gue is Driki ring widangan belayu tabana. Budaya sak wahyuni Niki gue is kesayangan anas tembang putri bulan. Putri bulan ampun mengudara wawusan. Buyan bor hari ini suka sama Niki sampe nyaringin temangannya sampe mengudara ngeh. Dongi presiden terhibur. Mantan Niki nini pande. Utawi nini ring sengkiding Niki nyaringin ke mantan siap. Otor pono suka sama sampe nyaringin Mok Yastini Niki suka sama sampe masih Niki nyaringin gue siaran ring Raina Namangke. Nonas teman Niki tika pagraki napi Niki judulnya nih Niki dados. Yuk chat gue is dumun Niki. Wenten jero mangku kardiase Niki sane bergabung Niki nyaringin gue siaran Triki nonas tembang tut session. Oke, wenten Mang Chandra niki Mang Chandra murah Pak Mang Chandra. Pak Mang Chandra ring munggal kubu Karangasem niki nyaringin ke mantan siap. Wenten Mbok Lo Sumartini niki sane sampun masih niki nyaringin Gois. Gois mau mare bangun kene niki mi ja asik san niki mare bangun. Sakit dengar suaranya Gois po. Ya. Untuk semangnya sampai nyaringin kone Niki. Oh mau urutan kone Niki penyiar favoritnya nih semuanya. Favorit lah ya semuanya Niki nge. Untuk sama Mok Lo Sumartini sampai nyaringin gue siaran. Rina Mangkin nge. Besok Mok katanya ibadah sekalian renang ke Sidem Bunut Bangli. Jadi libur radio gak apa-apa. Semuanya libur nih besok Mok. Mau Kuningan pun banyak ya. Gue miarake. Gue cantik baru nih ngambil HP. Jangan bilang gue miarake Niki bau mentangi masih Niki nge. Seksembangnya sampai nyaringin Tan Kenapi. Minta beli kita semua yasa. Sane sampai nyaringin Titia. Minta masih Niki ini nih Zeren. Niki sane sampai nyaringin gue. Isuk sama Niki tembangnya nih Niki sampai mengudara. Ayu Saraswati featuring Rai Penny patah hati. Siap. Seksembang ini Zeren Niki sampai nyaringin gue Island. Makasami Niki semeton Titia. Minta Niki. Bapak Ketua Titiang Driki Pak Gus Astafa ring OTW katanya Niki semangat Gois. OTW nonton PKB Gois gak dijemput nih gak diajakin Niki Pak Gus. Lancar kayaknya nih kok nge. OTW katanya nih mau nonton PKB Niki semeton Fox. Gois durung boleh ke PKB po. Semeton pun napi Niki. Ampun boleh ke PKB. Napi Niki rekomendasi Niki. Mana tanggal tua lagi. Pada tanggal tua lagi coba Niki Ichen Gois rekomendasi Gois yang ke PKB mriki Gois Niki nak becek Niki. Nah ya dados Niki siro ning Pak Gus Astapen Niki bantam rekomendasi Gois mriki lan ya pokoknya Niki semua tanpa sarang sami Niki suka sama sampen nyaringin Gois siaran Driki. Aduh galah ya sampen gelis Niki semua tanpa sarang. Si kita mang nubun Niki nge sakit lebri partami memunyah.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: sing ada lawan.
1: Budaya Indonesia.
2: 9,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Hai Sumter Fox, ketemu lagi bareng Gaya Aca di sini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Gaya Aca. Dan jangan lupa, baik itu menular. Stay tune ya sampai jam 8 malam di Budaya Indonesia.

Tanda Budaya Indonesia. Semeton Fox, gimana nih kabarnya semeton? Benjang sampun Kuningan, gasane dorong ngusan metandeng gak aja temenin di sini dengan lagu-lagu Indonesia kekinian ya. Tetap semangat pokoknya untuk Anda semuanya semeton. Dan jangan lupa kalau mau request lagu kesayangan Anda, gaskan langsung request bareng gak aja. Oh iya, gak aja juga lagi live TikTok nih semeton di akunnya Sanga-sanga di Fox Bali, ketik aja gitu ya, Fox Radio Bali. Nah, untuk Anda yang mau request lagu, bisa gas langsung aja kirim di WhatsApp. Nomornya ada di 087808 53 kali 993. Jangan lupa juga di follow dulu Facebooknya Fox Radio Bali 99.3 FM dan Instagram at 99.3 FM Fox Radio Bali. Terus, kalau semeton Fox misalnya nggak ada TikTok nih, nggak masalah semeton, dengerin aja GAC lewat websitenya di www.foxradiobali.com. Karena di website semeton Fox juga bisa dengerin GAC dari mana aja, yang penting ada HP semeton ya. Pokoknya stay tune terus bareng GAC di sini. Jangan lupa hari ini akan ada spesial Sandiwara Radio.

0: Indonesia. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Senari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Rajang semang, Ge.
3: Rajang semang, kok, Ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
3: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
2: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya, Mbok, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

GAC masih menemani Anda di sini, Niki Semeton ya. Buat Semeton sarang sami, Niki GAC mau ngingetin dumun, sampun yang lali Semeton merainan harus tetap menjaga kesehatan. Napi malih Niki sane usan metanding, usan mebat, ja, sakit-sakit lah hawa ekintan Semeton. Indayang ngangge produk sanga-sanga Niki, sane pini anyar saking babe Bambang Pranoto. Kekepada dos kali Niki Semeton ya, sanga-sanga wenten sane klasik lan ultimate. Samian Niki jek kualitasnya nih mantap, saya nggak dilawan Niki racikan babi Bambang Pranoto. Nah, Semeton Fox waspada ring produk palsu Niki Semeton. Pokoknya nggih produk asli babi Bambang Pranoto Niki wantah mewastu sangat-sangat, tur pastinya wenten foto babinya ring kemasan. Indah yang taler Niki Semeton, wenten produk sani pini anyar saking sangat-sangat, sani mewastu minyak gatalin Niki solusi. Praktis buat Semeton sane sering gatel-gatel cek kewasan ketan nyembuhang Niki sampun obatnya Semeton ge. Yen ing Semeton jagi metumbasan lan jagi ngecek keaslian produknya nih. Sampun nang mali ragu, langsung manten Niki cek platform resmi ring Instagram @sangasanga_bali. Dada staler Niki ring www.balihealingoil.com. Mewah www.sangasangaofficial.co.id. Niki gak aja putarkan dumun tembang sani sampun ke request. Wenten ring TikTok Niki sani request saking Kak DNZZN. Aduh siapa Niki namanya. Request lagunya Selina Grace Andirianto, Sumpah Mati gak aja. Oke, ini dia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sementan Fox sarang sami indah yang malih bos jagi keputar niki Sandiwara Radio episode keempat sementan geh. Sekarang ya Aca mau menginformasikan dumun gimana situasi lalu lintas di seputaran Kota Denpasar. Menjelang Rahina Kuningan niki semeton terpantau di seputaran Denpasar jalan rame lancar kenten semeton geh. Kecuali niki di kawasan Nusa Indah jek sampun pasti agak padatan lagi geh kenten nanging tenje padat-padat sajan kenten geh. Nah, niki tumben pisan lancar niki semeton ring jalan bypass Sanur dari Patung Titi Banda nyantos ke Simpang Hang Tuah jek lancar jaya semeton. Napi malih niki ring jalan Imam Bonjol nyantos ke Simpang Teuku Umar Barat nenten terlalu macet kayak biasanya niki semeton. Wusan punika wenten taler niki akidek kemacetan malah jak di jalur pulang kampung niki di jalan raya Denpasar Gilimanuk semeton yening semeton rauh saking Taman Ramasinta niki lurus terus sampai ke terminal persiapan semeton nggih. Niki terpantau jag lumayan padat niki. Buat sementara Fox sana jagi pulang kampung ke area sana. Dados alon-alon ring margi sampun nang emosi lan rerah. Margi alternatif sanelianan semeton nggih. Nah, buat sementara Fox sana sampun menemukan kelancaran ring margi indah yang semeton. Jaga keselamatan lan sampun nang je sementara Fox ngebut-ngebut niki sementara Mangdes tetep selamat.

kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Majapahit, episode 4, Bersekutu dengan Mongol.

Pada episode pertama dan kedua, dikisahkan kerajaan Gelang-Gelang berontak dan berhasil meruntuhkan kerajaan Singasari serta menewaskan Raja Singasari Sri Kertanegara. Sementara itu, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, juga gagal menghadang pemberontakan itu, kemudian melarikan diri ke Madura berlindung kepada Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Saran Wiraraja, Raden Wijaya diminta menyerah kalah pada Raja Gelang-Gelang, yaitu Aji Jaya Katwang. Saran itu meski berat dilakukannya. Pada episode ketiga, Raden Wijaya yang sudah diterima penyerahan dirinya oleh Raja Gelang-Gelang Aji Jaya Katwang memohon diberikan menata hutan tarik menjadi hutan untuk berburu. Raja mengabulkannya. Di dalam hutan tarik, Raden Wijaya dibantu oleh Kaula Madura membangun permukiman yang diberi nama Majapahit. Akhir cerita episode 3, Raden Wijaya bertemu Sora, lalu mintanya menemui Nambi untuk tujuan mengumpulkan sisa pasukan Singasari yang nantinya akan diajak memberontak. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikutilah Sandiwara Radio Babat Majapahit episode keempat ini. Subjudul, Bersekutu Dengan Mongol. Selamat mendengarkan.

0: Siapa kamu?
1: Hamba Mahisa Wagal, utusan Raden Wijaya dari desa Majapahit, Utan Tarik, hendak menghadap Paduka Adipati Sumenep Arya Wiraraja.
0: Tunggu di sini. Aku akan melaporkan kedatanganmu. Silakan masuk.
1: Matur nuwun.
2: Mahisa Wagal pun menuju pendopo. Di sana menunggu Adipati Sumenep Arya Wiraraja dan Ranggalawe.
1: Atur sembah, amba utusan Raden Wijaya diperintahkan mengaturkan sepucuk surat kehadapan Paduka Adipati. Sudilah menerima surat ini.
3: Terima kasih. Tunggulah, akan kubaca dulu surat ini.
4: Rahayu, Paman Adipati Arya Wiraraja. Maaf, saya menyampaikannya melalui surat. Pemukiman di dalam hutan Tarik sudah kami rampungkan. Namanya Majapahit. Mereka yang tinggal di desa Majapahit tidak hanya Kawula Madura yang saya ajak menata hutan Tarik, juga pengikut setiaku yang mulai berdatangan menyatakan siap diajak berjuang. Tampaknya kami sudah tidak sabar menunggu. Bara dalam dada kami sudah menyala apinya. Semakin hari semakin berkobar, membakar dan berkeinginan cepat merebut kembali tahta Tanah Jawa. Sekiranya Paman Adipati berkenan memberi saran.
3: Bagus, baguslah Raden Wijaya. Isi surat inilah yang aku tunggu-tunggu. Putraku, Ranggalawe.
5: Atur sembah Romo.
3: Persiapkan dirimu. Bawalah orang-orang terbaikmu bersama Maesa Wagal, pengalas Raden Wijaya yang akan membawa surat balasanku kepadanya. Tapi jangan menyolok agar tidak menimbulkan kegaduhan di Dahab. Bergabunglah dengan Raden Wijaya di desa Majapahit di hutan Tarik. Turunlah menjadi pengikut Raden Wijaya. Sebab mata batinku melihat matahari memancar dari kepala Raden Wijaya.
5: Sendikurom.
2: Adipati Arya Wiraraja menyambar alat tulisnya. Ia menulis surat balasan dengan cepat.
3: Rahayu, Raden Wijaya, suratmu sudah kubaca. Seperti halnya diri Raden, paman pun sudah siap membawa pasukan ke Daha melakukan serangan bersama. Namun kutahan dulu, sebab paman sudah punya rencana. Saranku, jangan dulu bertindak. Ingatkah, Raden, permusuhan antara Tartar Mongol dengan mendiang Raja Kertanegara karena menolak mengakui kekuasaan Mongol sampai Nusantara. Bahkan mendiang Raja Singosari, Sri Kertanegara melukai wajah utusan Mongol. Hal itu membuat Mongol marah dan akan menyerang kerajaan Tanah Jawa. Rencana penyerangan Mongol ke penguasa Tanah Jawa, Paman dengar dari sejumlah pedagang Tiongkok. Karena itulah paman sudah berkirim surat kepada penguasa Mongol Kubilaikan untuk bersekutu menyerang Daha. Jadi sabarlah, karena dalam beberapa hari kepastian datangnya pasukan Mongol yang diangkut kapal-kapal yang mendarat di pantai utara itu akan tiba. Jika sudah mendarat. Akan kukirim kabar secepatnya.
2: Surat selesai ditulis. Adipati Arya Wiraraja menyerahkannya kepada Mahisa Wagal.
3: Mahisa Wagal, berikan surat balasanku ini kepada Raden Wijaya. Berhati-hatilah, jangan sampai jatuh ke tangan musuh.
0: Sendiku,
3: berangkatlah bersama anakku Rangkalawe dan pengikutnya.
5: Sendiku Romo.
1: Raden, di manakah rencana Raden membangun peristirahatan raja saat berburu?
4: Kurasa di sini bagus, Cak. Cukup luas untuk mendirikan tenda-tenda dan menambatkan kuda. Pohon-pohon rindang. Nah, di situ. Gali, iya gali, untuk buat sumur.
1: Sandiko.
4: Cak, ku dengar ada yang datang berkuda. Coba kamu lihat. Siapa dia?
1: Sandiko.
4: Siapa orang berkuda itu, Cak?
1: Hatur sembah. Dia pengalasan Mahisa Wagal. Sudah datang dari Madura. Mohon menghadap.
4: Ajak kemari.
0: Rahayu.
4: Rahayu. Pengalasan Mahisa Wagal, duduklah. Bagaimana perjalananmu ke Sumenep?
0: Hatur sembah. Semuanya berjalan lancar. Hamba pun sudah menghaturkan surat Raden kepada Adipati Arya Wiraraja. Ini balasannya. Mohon berkenan menerimanya.
4: Terima kasih.
0: Hamba dikawal Ranggalawe dan beberapa pengikutnya.
4: Di mana mereka sekarang?
0: Sudah berada di Pondok Paduka.
4: Mari bersama ke pondok. Ranggalawe, selamat datang di Majapahit. Kami tidak bisa memberikan pelayanan penyambutan. Maklumilah.
6: Terima kasih, Raden. Di Sumenep, hamba memang mendapat pelayanan yang menyenangkan. Tetapi kedatangan saya ke Majapahit bukan untuk bermanja-manja. Romo Adipati memintaku untuk turut mendukung perjuangan Raden. Kami kemari sudah siap menerima komando menyerbu pusat pemerintahan Kerajaan Gelang-Gelang.
4: Terima kasih, Ranggalawe. Semakin bertambah kekuatanku untuk menyulut api perlawanan. Tetapi seperti pesan dalam surat dari ayahandamu, Adipati Sumenep, agar rencana penyerbuan itu ditunda dulu.
6: Kenapa, Raden?
4: Nanti kita bahas dalam rapat bersama Nambi dan Sora. Pondokku tidak tepat dipakai membicarakannya. Sekarang, tetaplah bersiaga dan menyamarkan kekuatan masing-masing agar mata-mata Dahat tidak mengetahuinya.
6: Sendiko, Raden.
4: Ada beberapa pondok yang tersisa kosong. Bisa penjenengan bersama para pengikutmu menempatinya.
6: Terima kasih, Raden.
4: Mahisa Wagal, antar Ranggalawe dan para pengikutnya ke pondoknya untuk beristirahat. Setelah itu, temui Nambi dan Sora. Besok kita rapat rahasia.
0: Sendiku.
7: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
8: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
9: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
10: A few moments later.
8: Dek, kok lama lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
9: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
8: Ya ampun, bilang dong, Dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
9: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
8: Nih, bawa aja punya kakak.
10: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
11: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Malam meniupkan udara dingin. Pohon-pohon meringkuk tak lagi ditiup angin. Tubuh dan pikiran pun beristirahat secara alami. Raden Wijaya hanya sesaat tertidur lelap. Ia mendadak terjaga karena merasakan ada gelombang aneh dari seseorang yang menunggunya di luar pondok. Lalu mengintip dari celah kayu. Tampaklah sosok yang duduk di luar. Sosok lelaki tua gembrot yang beberapa kali dilihatnya dalam semedi dan mimpi. Ia pun keluar

0: lebih tahu dari dirimu, tapi aku tidak lebih tahu dari Batara yang kau puja. Aku bisa melihat apa yang tidak kau lihat, tapi Batara yang kau puja adalah maha melihat. Aku lebih tahu perjalanan hari-harimu pada kehidupan lalumu dan kehidupan mendatang. Namun, Batara yang kau puja adalah maha tahu. Aku Sabda. Sabda adalah suara yang melampaui pandanganmu, melampaui dalamnya hatimu, melampaui pikiranmu.
1: Hamba tidak mengerti hal itu. Saat ini belum sampai di sana pemahamanku terhadap alam Niskala. Namun, bolehkah hamba memanggilmu Tuan Sabda?
0: Surat dari Adipati Arya Wiraraja sudah kau terima, bukan?
1: Ya, Tuan.
0: Jung-jung, kapal perang pengangkut bala tentara Mongol yang ditugaskan untuk membalas penghinaan dari mendiang mertuamu, Sri Kertanegara, sudah merapat di pantai utara Jawa. Saatnya telah tiba. Bersiaplah mengibarkan bendera Majapahit.
1: Tuan Sabda.
2: Sosok orang tua gendut yang dipanggil Sabda itu pun lenyap. Raden Wijaya tercengang sejenak. Dari arah timur, sinar matahari pagi mulai merangkak. Suara pekik ayam jantan membangunkan.
1: Aku percaya pada suara Tuan Sabda. Bala tentara Mongol sudah berlabuh. Agaknya hari sudah pagi. Aku harus kembali bekerja, lalu merapatkan semua pengikutku di gua persembunyian itu.
2: Jauh di dalam hutan tarik, terdapat sebuah gua yang sangat tersembunyi. Raden Wijaya menemukannya secara tidak sengaja. Kemudian menggunakan gua itu untuk pertemuan rahasia dengan para pengikut setianya, serta menjadikannya gudang menyembunyikan senjata-senjata untuk perang. Siang itu, pada waktu istirahat menata hutan, Raden Wijaya bergegas ke gua itu. Di sana, Nambi, Sora, dan Rangga Lawe sudah menunggunya.
3: Sahabatku semua, Nambi, Sora, Rangga Lawe, langkah aksi kita menghancurkan kerajaan gelang-gelang semakin dekat waktunya. Dalam surat dari Adipati Sumenep yang saya terima kemarin, kita diminta bersabar agar tidak melakukan tindakan penyerangan sebelum ada aba-aba dari Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Adipati Arya Wiraraja mengajak kita bersekutu dengan bala tentara Mongol untuk menghancurkan gelang-gelang.
4: Tentara Mongol?
3: Benar, Ranggalawe. Begitulah pesan dalam surat itu.
4: Raden, hamba Ranggalawe bukan sesumbar. Jika hanya untuk menghancurkan gelang-gelang, hamba rasa hamba dan pasukan hamba sudah cukup mampu, apalagi ditambah dengan pasukan Paman Sora dan Paman Nambi. Kita tidak memerlukan bantuan bangsa asing untuk menghancurkan lawan atau musuh kita yang sesama Wong Jawa, sesama Wong Nusantara. Kalau menggunakan bangsa asing untuk mencapai tujuan, pastilah itu tidak gratis. Pasti mereka meminta imbalan. Karena itu, hamba Ranggalawe menentang rencana bekerja sama dengan bangsa asing, apalagi bangsa Mongol dalam perjuangan kita.
5: Ranggalawe, paman tidak meragukan keberanianmu dan kekuatanmu, tapi ini pesan dari ayahandamu, Adipati Sumenep, Arya Wiraraja.
4: Paman Sora, kita tidak selamanya harus patuh pada pesan seseorang. Biarpun pesan itu dari ayahku Adipati Sumenep, Arya Wiraraja. Kalau kita kuat dan bisa langsung menghancurkan musuh, kenapa harus ditunda?
6: Maaf, bolehkah saya ikut berpendapat?
4: Silakan Paman Ambe.
6: Ranggalawe, sebenarnya yang kita hadapi bukan satu musuh, tetapi dua musuh yang hebat dan besar. Satu musuh adalah Raja Gelang-Gelang yang ternyata memiliki ribuan pasukan. Padahal seharusnya, sebagai Raja Bawahan Singasari, ia tidak boleh memiliki pasukan sebesar itu. Karena besarnya pasukan Kerajaan Gelang-Gelang itulah yang menyebabkan Singasari mudah diruntuhkan dan Paduka Raja gugur.
4: Musuh kedua itu siapa, Paman Ambe?
6: Musuh kedua boleh dikatakan juga sebagai musuh, tapi sesungguhnya hanyalah ancaman besar karena ambisinya memperluas kekuasaan, yaitu Kekaisaran Tiongkok Mongol yang dipimpin oleh Raja Mongol Kublai Khan. Jumlah pasukannya sangat besar, mencapai ribuan, dan sangat berambisi menaklukkan Jawa, karena dengan menaklukkan Jawa dianggap sudah menguasai Nusantara. Itulah dua musuh yang harus dihadapi secara bersamaan.
1: Itu benar, Nambi. Kita harus melawan dua kekuatan secara bersamaan. Untuk menghadapi dua musuh itulah, maka Paman Adipati Sumenep, Arya Wiraraja, meminta kita untuk bersabar. Sebab pasukan kita terbatas jumlahnya. Padahal lawan yang dihadapi dua kali lipat bisa jadi lebih kekuatannya. Karenanya direncanakan, kita akan bersekutu dengan Mongol untuk menghancurkan Kerajaan Gelang-Gelang.
4: Raden Wijaya, maafkan hamba. Hamba baru mengerti sekarang taktik dari Hayahanda Adipati Sumenep.
1: Hebat bukan taktik Paman Arya Wiraraja? Kuakui Paman Arya Wiraraja adalah ahli siasat tempur.
4: Raden, hamba bertanya.
1: Silahkan Ranggalawe.
4: Bagaimana nanti setelah Kerajaan Gelang-Gelang berhasil diruntuhkan?
1: Kita harus secepatnya menghancurkan para prajurit Mongol.
4: Sendiko.
1: Tentu menghancurkan para prajurit Mongol tidak mudah. Aku sudah menyusun siasatnya. Akan kugunakan momen mabuk kemenangan mereka untuk melakukan serangan pada bala tentara Mongol, baik yang ada di darat maupun yang berada di sungai dan laut. Untuk itu, kekuatan kalian ketika menyerang Gelang-Gelang jangan digunakan sepenuhnya, agar kondisi prajurit kita tidak lelah, sehingga sesudah menghancurkan Gelang-Gelang, kita bisa langsung menghancurkan Mongol.
4: Sandiko. Raden, lihat itu. Rupanya ada monyet yang mengintip pertemuan kita. Biar ku kejar bajingan itu.
2: Tanpa disadari, rapat rahasia itu diintip oleh seorang prajurit penjaga hutan, Kliwon. Ranggalawe melihatnya, lalu mengejarnya dan berhasil menangkapnya.
4: Hei, monyet! Mau lari kemana kamu? Apa maumu mengintip kami? Siapa kamu?
7: Saya Kliwon, prajurit jaga hutan, prajurit Gelang-Gelang yang ditugaskan ke Pemundarang untuk mengawasi pekerjaan Raden Wijaya dalam menata hutan. Lepaskan aku, lepaskan!
1: Kliwon!
7: Saya Raden.
1: Kamu itu sesungguhnya siapa? Apa benar kamu mata-mata yang disuruh oleh Sora untuk membantuku? Atau kamu prajurit yang ditugaskan ke Pemundarang mengawasiku?
7: Saya memang prajurit penjaga hutan yang ditugaskan Gusti ke Pemundarang di sini untuk mengawasi Raden bekerja. Namun, hamba adalah mata-mata dari Sora yang ditugaskan membantu Raden.
1: Sora? Kamu ditugaskan oleh Sora?
7: Benar, Sora yang menugaskanku.
1: Kamu tahu siapa aku?
7: Kamu sedulur Madura yang dibawa Adipati untuk bekerja menata hutan.
1: Aku Empu Sora.
4: Monyet ini penipu. Dia jelas mata-mata.
7: Ampun, saya hanya menjalankan tugas.
4: Daripada rahasia kita terbongkar, biar kubunuh saja orang ini.
8: Ampun, ampun Raden, jangan bunuh saya. Saya janji tidak akan membocorkan rencana pemberontakan kalian.
5: Mulutnya tidak bisa dipercaya.
4: Biar kubunuh monyet ini.
8: Ampun, jangan bunuh saya. Anak-anak masih kecil, istri sakit-sakitan. Biarkan saya hidup. Saya bersumpah tidak akan melaporkan rencana Raden.
3: Ikat dia di sini. Sumpal mulutnya.
4: Sandiko.
2: Ranggalawe mengikat petugas hutan itu dan menyumpal mulutnya. Sesaat kemudian datang Mahisa Wagal.
9: Hatur sembah, utusan Adipati Sumenep datang menghadap.
3: Ajak kemari.
9: Sandiko,
5: pasti utusan itu membawa kabar penting.
3: Itu dia datang. Ranggalawe, penjenengan tahu siapa orang itu?
4: Iya Raden, dia salah satu pengalasan ayahandaku.
10: Hatur sembah, hamba utusan Adipati Sumenep membawa surat untuk Paduka Raden Wijaya.
3: Mana suratnya? Ya, ini surat dari Adipati Sumenep, Arya Wiraraja.
11: Rahayu, Raden Wijaya, bala tentara Mongol sudah tiba. Kapal Jungjung pengangkut prajuritnya sudah bersandar di pantai utara. Jumlah pasukannya cukup besar, mencapai puluhan ribu prajurit. Mereka diangkut kapal Jungjung memasuki Lasem, Tempera, Ancer, Sidayu, Banjawati, Ujung Pangkal, Ujung Galuh. Pasukan besar itu dipimpin oleh Sibi, Simose, dan Kongsi. Paman berhasil membuat kesepakatan bersekutu untuk menghancurkan gelang-gelang. Namun imbalannya itu sangat besar, yaitu diminta kita mengakui kekuasaan Mongol sampai tanah Jawa dan wilayah Nusantara lainnya. Juga mereka menginginkan seorang putri untuk dikawinkan dengan Kaisar Kubilai Khan sebagai tanda takluk. Oh, untuk hadiah seorang putri, kutawarkan putri kandung dari Sri Raja Katong yang bernama Ratna Kesari. Sekarang persiapkan pasukanmu. Penyerangan akan terjadi serempak setelah terdengar letusan meriam dari Mongol ke Keraton Daha. Tugas kita menyerang dari timur, sedangkan tentara Mongol dari utara. Semoga kemenangan ada di tangan kita. Sekutumu Adipati Sumenep Arya Wiraraja.
4: Kabar apa yang disampaikan oleh ayahandaku, Adipati Sumenep?
3: Adipati Sumenep mengabarkan melalui surat yang kubaca tadi bahwa kapal Jungjung yang mengangkut bala tentara Mongol sudah bersandar di pelabuhan dan sudah memasuki sungai-sungai menuju Daha. Saatnya kita mempersiapkan semuanya. Nanti setelah terdengar tembakan meriam dari prajurit Mongol ke Daha, itulah saatnya kita menyerang.
4: Raden, hamba sudah siap dan bersiaga. Karena selama ini hamba sudah berhasil membawa beberapa kuda Sumba yang hamba sembunyikan. Silakan tuan-tuan gunakan dalam peperangan nanti. Hamba juga membawa para prajurit pilihan dari Tuban yang juga hamba sembunyikan. Tinggal memanggil, mereka pasti siap datang membantu.
12: Raden, beberapa Wesia yang selama ini mendapat keuntungan dagang dari Singasari juga sudah menyiapkan bantuan senjata tangan, pelontar meriam beserta bola-bola mesiunya. Selain itu, ribuan prajurit bayaran juga disediakan untuk mengabdi untuk perjuangan Raden. Sedangkan sisa-sisa pasukan Singasari berhasil saya kumpulkan kembali. Jumlahnya mencapai puluhan ribu prajurit.
5: Hamba pun sudah membawa ratusan penduduk yang selama ini saya bina keprajuritannya, yang sudah siap bertempur untuk Raden.
1: Terima kasih, aku terharu. Jiwaku terbakar mendengar pengakuan kalian. Baiklah, seperti pesan Adipati Sumenep, gelang-gelang akan diserang dari dua arah, yaitu utara dan timur. Mongol menyerang dari utara, dan kita pasukan Majapahit dan Madura menyerang dari timur. Tapi ingat pesanku, jangan habiskan semua prajurit menyerang gelang-gelang. Biarkan pasukan Mongol yang mengerahkan semua kekuatannya untuk itu. Sebab nantinya pasukan kitalah yang akan menghabiskan Mongol.
13: Sendiko!
1: Sekarang kita bubar, agar kalian bisa cepat menyatukan kekuatan yang telah dikumpulkan sambil menunggu aba-aba penyerangan yang akan kupanahkan ke langit.
13: Sendiko!
14: Jaya!

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
1: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Hei, kalian semua, dengarkanlah. Itu tadi adalah tembakan-tembakan meriam kami sebagai perkenalan maut dari bala tentara Mongol kepada kalian, penguasa Tanah Jawa. Aku adalah Ikemisi, salah satu komandan bala tentara Mongol yang diperintahkan oleh Kaisar Kubilai Khan untuk membalas penghinaan kalian, penguasa Tanah Jawa, kepada utusan kami tempo hari. Kami datang menggempur kalian sampai kalian hancur dan menyerah kalah, serta mengakui kekuasaan Mongol sampai Jawa serta pulau-pulau Nusantara lainnya. Kami datang membawa puluhan ribu tentara untuk menaklukkan kalian. Hei, penguasa Tanah Jawa, menyerahlah, atau bola-bola mesiu, meriam-meriam kami menghancurkan keratonmu. Disusul para prajurit kami menyerbu kalian dengan senjata api, pedang, panah, dan tombak. Menyerahlah kalian. Kuberi waktu satu hari. Jika dalam sehari tidak menyatakan menyerah, kuhancurkan kalian semua. Sebagai peringatan keras, terimalah tembakan meriam ini. Tembakan meriam. Tembak. Tembak. Hancurkan.
1: Para prajurit Mongol pun kembali melontarkan senjata meriamnya. Maka bola-bola mesiu pun kembali terlontar dan menghajar wilayah Daha yang menjadi pusat kekuasaan kerajaan Gelang-Gelang. Sebagian bola penghancur itu menggempur keraton dan menimbulkan kehancuran. Para prajurit berhamburan.
0: Kurang ajar! Siapa yang melakukan serangan ini? Cepat, cari tahu! Panggil para prajurit dari baraknya. Perintahkan semua berjaga di sekeliling keraton.
2: Sendiko!
3: Atur sembah! Gusti! Gusti pada! Kamu mendarang!
0: Langsung saja! Apa laporanmu?
3: Para penyerang itu adalah para pasukan Tartar Mongol. Jumlahnya sangat banyak sekali, mencapai 30 ribu prajurit bersenjata lengkap di bawah komandannya Ikemisi.
0: Sialan, kukira mereka sisa-sisa pasukan Singasari yang memberontak. Rupanya bala tentara Tartar Mongol.
3: Komandan Mongol Ikemisi mengultimatum. Katanya, jika sampai besok tidak menyerah kalah pada Mongol, mereka akan lanjut menyerang Daha.
0: Kau menyaksikan langsung ucapan komandan Mongol itu, ha?
3: Benar, Gusti. Sumpah, Gusti, benar.
0: Kurang ajar. Harus kulaporkan pada Paduka Raja.
4: Kebenaran.
0: Paduka, atur sembah. Baru saja hamba bermaksud menghadap Paduka.
5: Apa yang terjadi? Kenapa ada tembakan-tembakan meriam? Apakah ada pemberontakan?
0: Atur sembah Paduka Raja Sri Jayakatua. Semua ini ulah pasukan Tartar Mongol.
5: Pasukan Tartar Mongol? Mengapa menyerang kita?
3: Atur sembah. Hamba prajurit dari perbatasan menyaksikan langsung penyerangan ini. Pasukan Mongol di bawah komandan Ikemisi menyerang atas dasar membalas penghinaan dari mendiang Raja Singasari, Sri Kertanegara. Mereka kini membalas dendam dan menuntut kepada penguasa Tanah Jawa agar menyerah dan menyatakan takluk pada kekuasaan Mongol.
5: Berdebah, tidak kubiarkan Tanah Jawa ini dikuasai bangsa asing. Dalam masalah ini, aku sependapat dengan mendiang Sri Kertanegara, Raja Singasari. Aku putuskan kita semua harus melawan prajurit Tartar Mongol itu.
3: Hamba dengar Ikemisi komandan prajurit Mongol itu berseru, jika dalam sehari Paduka tidak menyatakan menyerah kalah, maka seluruh pasukan Mongol akan bergerak menggempur keraton kerajaan Gelang-Gelang. Bagaimana ini, Paduka?
5: Bagi para kesatria, Mati membela tanah air adalah kematian yang mulia dan luhur. Surga di alam siwa Buddha ganjarannya. Lawan perintahku. Kita semua harus mempertahankan kedaulatan tanah Jawa dan Nusantara. Hadapi semua dengan kesatria.
2: Hatur Sembah, hamba Kebo Mundarang dan semua petinggi kerajaan menyatakan setia kepada Paduka Raja Jayakatwang. Kami berjanji dan bersumpah tidak akan mengecewakan Paduka Raja. Serahkan pada hamba sebagai patih tertinggi. Akan hamba kerahkan semua pasukan untuk membela kehormatan Kerajaan Gelang-Gelang penguasa tanah Jawa.
5: Kebo Mundarang, atur siasat perang dengan putraku Arda Raja. Lawanlah sampai tetes darah penghabisan.
2: Sendiko Paduka.
5: Kebo Mundarang, tulis surat kepada sekutuku Adipati Sumenep agar membantu kita menghadapi serangan Mongol.
2: Sendiko Paduka.
5: Bagaimana Kebo Mundarang? Apakah suratnya sudah selesai kau tulis?
2: Hatur Sembah, sudah Paduka. Silahkan Paduka memeriksanya dan menandatanganinya.

0: Ya, bagus. Semoga surat ini sampai dengan selamat. Prajurit,
1: hamba Paduka,
0: bawa pasukan kecil. Menyusuplah menuju Madura. Temui dan sampaikan surat ini kepada sekutuku, Adipati Sumenep, agar ikut membantuku memerangi Mongol.
1: Sandiko,
0: sebelumnya pergilah ke hutan Tarik. Temui Wijaya. Sampaikan perintahku agar ikut bersama orang-orang Madura untuk memperkuat pasukan kita di wilayah timur.
1: Sandiko,
0: berangkatlah.
1: Sandiko.
2: Di desa Majapahit, Raden Wijaya bersama pasukannya sudah bersiaga. Mereka menunggu aba-aba penyerangan. Kemudian, ketika terdengar tembakan meriam dari bala tentara Tartar, Raden Wijaya pun bergegas membidikkan anak-anak panahnya ke langit sebagai aba-aba kepada pasukannya untuk melakukan penyerangan. Di dalam kitab Pararaton dikisahkan, Daha sebagai pusat kerajaan Gelang-Gelang diserbu dari dua arah, utara dan timur. Pasukan Tartar Mongol menggempur dari arah utara, sedangkan pasukan Madura dan Majapahit menggasak dari arah timur.
3: Pengkhianat! Pengkhianatan! Pengkhianatan! Gusti! Gusti Kubamundarang! Kita dikhianati! Hatur sembah Paduka Raja Sri Jayakatwang! Paduka dikhianati!
4: Hei, prajurit! Aku Kubamundarang! Kenapa kamu berteriak memanggilku? Juga menyebut-nyebut adanya pengkhianatan. Ada apa? Bukankah kamu ditugaskan untuk meminta bantuan kepada Adipati Sumenep, Arya Wiraraja, serta memerintahkan Wijaya dan para pekerja dari Madura itu untuk memperkuat pertahanan Daha di wilayah timur?
3: Hatur sembah! Hatur sembah, Gusti Kubamundarang! Kita dikhianati! Belum sempat hamba membawa surat ke Madura untuk Adipati Arya Wiraraja, karena di tengah jalan hamba dihadang pasukan dari Madura yang dipimpin oleh Ranggalawe, putra Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Rupa-rupanya Adipati Sumenep Arya Wiraraja berkhianat.
4: Kurang ajar! Bagaimana dengan Wijaya?
5: Sama saja. Raden Wijaya sudah berhasil menghimpun pasukan yang bernama Pasukan Majapahit, juga menyerang kita dari arah timur dengan bergabung bersama pasukan dari Tuban dan Madura.
4: Kurang ajar! Jadi, kerajaan Gelang-Gelang digempur dari utara oleh bala tentara Tartar dan dari timur oleh pasukan Madura dan Majapahit?
3: Ya, begitulah. Begitulah adanya. Bagaimana kita sekarang? Apakah kita menyerah kalah atau melawan?
4: Perintah Paduka Raja Sri Jayakatwang sudah jelas. Kita semua harus melawan sampai tetes darah penghabisan. Tabuh genderang perang!
6: Serbu!
2: Perang besar melibatkan beratus-ratus ribu prajurit itu berlangsung sengit. Tanah Jawa yang semula adem tenteram kini bergetar. Bunyi dentuman meriam susul menyusul. Para penduduk ketakutan. Hewan-hewan peliharaan berlarian. Rumah-rumah terbakar. Para prajurit dari masing-masing pihak saling bunuh, tergeletak tewas di jalan, di kebun, di sawah, dan di sungai. Dahsyatnya perang ini, ketegangannya berlangsung dari 8 April 1293 terus berlanjut sampai 26 April 1293. Pada tanggal itu, 26 April 1293, 100.000 prajurit Gelang-Gelang mempertahankan ibu kota Daha.
7: Kubamundarang! Hei, Kubamundarang! Kemarilah kau! Hadapi aku, Ranggalawe!
4: Ranggalawe! Putra Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Seharusnya kita tidak bermusuhan. Tapi sayang, sayang sekali. Ayahmu berkhianat sehingga kita sekarang harus saling menikam dalam perang ini.
6: Yeah! Yeah!
2: Masing-masing pimpinan pasukan kedua belah pihak pun berhadapan. Ranggalawe berhadapan dengan Kebo Mundarang, sedangkan Sora, Maisa Wagal, Gajah Pagon, Bukapat berhadapan dengan para pimpinan pasukan Dahal lainnya. Sementara itu, Raja Gelang-Gelang Sri Jaya Katuang memimpin pasukannya dengan menunggangi gajah berhadapan dengan Raden Wijaya yang juga membawa pasukan. Mereka saling serbu.
0: Wijaya,
6: saya Raden Wijaya. Akhirnya kita berjumpa secara kesatria. Mari buktikan di antara kita siapa yang berhak menduduki tahta kekuasaan di tanah Jawa. Aku, Raden Wijaya, atau Anda, Paduka Jaya Katuang?
0: Kau, manusia tak bisa membalas budi. Kuberi kau hati dengan tidak menghukum mati. Ternyata ini balasanmu.
6: Paduka Aji Jaya Katuang, padukalah yang memulai pengkhianatan ini. Tidak ada akibat tanpa sebab. Padukalah yang lebih dulu mengkhianati mertuaku, Raja Singasari, Sri Kertanegara. Padahal Paduka adalah ipar sekaligus besannya. Dan saya terhina karena Paduka menghukumku dengan mencabut kastaku sebagai kesatria. Padahal kasta itu bukan hadiah, tapi darah yang turun-temurun dari leluhurku, Ken Arok, pendiri kerajaan Tumapel Singasari. Kini aku membuktikan kasta kesatriaku tidak pernah hilang, meskipun sudah Paduka cabut.
0: Ya. Tapi kenapa kau melawanku dengan cara licik? Bersekutu dengan bangsa asing, bala tentara Mongol.
6: Seperti mertuaku Sri Kertanegara, aku pun memusuhi Mongol karena ambisinya ingin menguasai tanah Jawa dan Nusantara. Saat ini, aku bukan bersekutu dengan Mongol, tetapi memakainya sebagai kuda tungganganku untuk meruntuhkan gelang-gelang. Sesudah itu, aku bersama pasukan Majapahitku pasti mengusir Mongol ke negerinya.
0: Baiklah, kalahkan aku, Wijaya. Kalau aku tewas di tanganmu, aku ikhlas. Tapi ingatlah, ketika kelak kau nanti berkuasa, satukanlah Nusantara sebagaimana cita-cita mertuamu, Sri Kertanegara. Ya.
2: Jaya Katuang mengayunkan tombak ke kepala Raden Wijaya, tetapi gagal mengenai sasaran. Sebaliknya, Raden Wijaya tidak membalas. Ia bersama pasukannya sedari tadi berusaha menghancurkan prajurit Daha yang melindungi Jaya Katuang. Akhirnya pasukan pelindung Jaya Katuang semuanya dapat disingkirkan, sehingga Jaya Katuang sendirian di atas gajahnya.
6: Paduka Raja Gelang-Gelang, kini Paduka seorang diri saja di atas gajah. Semua pasukanmu sudah kutewaskan. Mudah saja aku menewaskanmu. Tapi mengingat kebaikanmu padaku, kubiarkan Paduka hidup dan bebas kemanapun Paduka pergi. Sekarang pergilah, tinggalkan medan perang ini. Habiskanlah sisa hidup Paduka dengan bertapa di dalam hutan.
0: Kau hebat, Wijaya. Baiklah, kuakui kau kesatria sejati. Kucabut hukumanmu, kupulihkan kembali martabatmu sebagai kesatria. Usiaku sudah sepuh. Aku tak mau tetap hidup di dunia ini. Aku akan pergi ke jagat asal semua ciptaannya. Tapi sebelumnya, aku ingin berpesan padamu.
6: Apa pesanmu, Paduka?
0: Ku dengar dari mata-mataku, kau bangkit melawanku karena bekerja sama dengan Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Jika itu benar, maka sebaiknya kau harus berhati-hati padanya. Sebab dulu, atas dorongan dan dukungan Arya Wiraraja, aku berani melakukan pemberontakan pada mertuamu, Raja Singasari, Sri Kertanegara.
6: Paduka, jangan mengumbar fitnah pada Adipati Sumenep Arya Wiraraja.
0: Untuk apa aku memfitnah Adipati Sumenep Arya Wiraraja? Aku bersumpah di ujung usiaku, Pengakuanku adalah benar. Atas prakarsa dan rencana Adipati Sumenep Arya Wirarajalah aku berani melakukan pemberontakan. Maka pesanku, jika kelak kau tidak berhati-hati, kemenangan besarmu ini nanti akan direbut oleh Arya Wiraraja dan keturunannya.
6: Terima kasih atas pesan Paduka.
0: Kalau kau mampu dan bermurah hati, lindungilah permaisuriku, putriku, dan keluargaku lainnya. Sebab tak ada lagi yang melindunginya setelah kekuasaan runtuh.
6: Aku berjanji melindungi semua keluarga Paduka itu.
0: Nah, saatnya aku pergi dari dunia ini. Wong Batara Siwa Buddha, izinkanlah hambamu memasuki alammu melalui semedi ini.
2: Jaya Katuang melakukan gerakan semedi di atas gajah tunggangannya. Matanya terpejam. Kemudian sekujur tubuhnya lenyap secara gaib. Hanya tertinggal mahkota, rompi sirah, keris, dan tombaknya. Demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode keempat. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku: Andi Arfansyah William sebagai Raden Wijaya, Hendra Utai sebagai Arya Wiraraja, Jero Gede sebagai Kebo Mundarang, Gungjek sebagai Sora, Turah Adnyana sebagai Ranggalawe, Agung Atmaja sebagai Jaya Katuang, Agus Maraputra sebagai Nambi, Agus Chekhov sebagai Mahisa Wagal, Agus Chekhov sebagai prajurit gelang-gelang, Windu sebagai Kliwon, Jero Gede sebagai Ike Mese, Muda Wijaya sebagai Sabto, narator Agung Yuda Putra, hiasan lagu dan musik Babe Bambang Pranoto, naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma. Tata suara, rekaman, dan montase Bagus Cipta dan Ia Sagit. Produksi Vox Production 2025.

0: Budaya Indonesia.
1: Aku ingin jadi teman nyaman.
0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Gimana Semutan Fox yang di Bara Radio hari ini? Keren banget, seru banget ya. Intinya Semutan Fox jangan sampai kelewat.

0: Hits Bali.
1: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukan luka.
2: Ini kisah tentang aku yang cinta.

Semeton Fox, salary ngetang niki nggih. Ya, niki semeton sane jaging rere all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya. Ini semeton wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sane lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya nih wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis antuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawin ke manten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sanga_sanga_official.co.id.

0: Vox Bali. Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indi informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Rajang semang, ge.
3: Rajang semang, mo, ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge, mo. Yang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang. Yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang, mo, ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
3: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
2: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budal, semeton Fox mekarye utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sanedat membuat kangen sarang keluarga nge ngajeng sarang keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa khas wenten ulam ayam bebek nyantos bepasih nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengulang oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrame mawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan danu bagas saking sanga-sanga sing adilawan.

0: Asing Ada Lawan.
1: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
2: Baik, itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Om Swastiastu. Rahaja ngomongi sama ton sarang gue segandi nyatos napa renggalah sola semali aja bos tentunya nih ring Fox Indonesia Klasik. Sanga-sanga sing ada lawan.

Tetap di Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat-Sing. Ada lawan. Semoga tidak pudar seperti lagu dari Rosa ya, semeton ya. Yuk segera ikut gabung bersama Gus Gandhi di 087808555993, atau juga bisa ikutan ya mendengarkan Gus Gandhi melalui website foxradiobali.com dan juga di sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM dan Instagramnya Fox Radio Bali 99,3 FM Fox Radio Bali ya, sama Tony ya yang udah ikut gabung. Terima kasih banyak yang ada di TikTok nih ya. Moyan Bur Arini, we rajin gati nih marengin nih. Warung kok mau buka pemilu ya. Aduh, nggih suksesmu niki sampun nyarengin. Nggih, semeton sane tiosan niki sane sampun nyarengin. Sabar-sabar ke mantan teman balik bos niki Gus Gandhi balas satu persatu amun luwung kena penyari kena niki nggih. Ngiring semeton sarengin Gus Gandhi tunggu.

0: ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera. Fox Bali.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali, Siti Nurhaliza. Ya zeindah biasa. Gus gani aja kedek pedidi di kali ini. Nyen sebenarnya ngai filter nih nah. Cek ini aku filter di TikTok niki jeg-jegeng kena ada Gus gani nih nah kudiang bu kenda niki nih. Sama niki sebetulnya sana sabun nyaringnya niki beli kadek suana niki ring wawidangan pengosekan ubud niki cek rajin san niki nyaringin daler nge. Sama niki rajang megreosan nge mandan niki. Wenda Nira Susiadi daler niki ring wawidangan penebel temangnya nih sabun Gus gani siagi yang nge. Ya terus kayak mantan malah jebos niki gue segini putarkan yang sing ingsap niki nge. Niki di ring dalung niki suksema gabung kal kija niki gabung partai niki napi garbu gabung napi niki sekenang lagi niki ncen lawarin niki nik jak uli semengan niki andi yang lawar sing ada ngenah niki nge. Moherlina Wati kalau niki suksema sama nyarengin nge rajeng nyangre kuningan kayak mantan. Semoga selalu dilancarkan rezekinya. Yeah, ajak jalan nih semoga dilancarkan gitu nih. Soalnya sebilang liwat di jalan pasti macet gitu, Bu. Aduh, jeng peragat nih Bu Bana jak Mo Herlina nih ngopi malu ngopi lu. Gong biang raga sukses men niki sampun nyarengin. Das pelih niki ngirim gatre gitu niki. Aduh, nggih nggih tembangannya Republik malah jebos niki Gus Gandhi putarkan nggih.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Box Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga Republik. Hanya ingin kau tahu. Begitupun Gus Gandhi, hanya ingin semeton tahu kalau ya ingin jalan-jalan sekaligus merasakan keindahan yang berbeda, terlebih di kawasan Gianyar semeton ya. Jawabannya, semeton wajib sekali yang namanya berkunjung ke Mangu Langu Lake Resto. Ring DJ nih ke genahnya Gus Gandhi. Durus di semeton nggih. Meluncur ke Mantan ke Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre, Gianyar, Bali. Dereki wenten akeh menu ajengan sane sida semeton pilih genten iki nggih. Wenten niki ulam ayam, bebek, ngantos bipasih lan dijamin halal nenten wenten ulam bawi. Dari kita lar wenten genah sani sida nampung, kutus tali diri mua cocok kain piknik sarang keluarga, utawi hanya sekedar relaksasi, kenta nikinge menenangkan diri dari kejenuhan, kenta niki semeton nge. Mangulangulik estetik restoran kesarangin keluhan danu bagi saking sanga-sanga.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Fox Bali.

Sarana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Selamat tahun Fox. Ternyata ya, buah pir itu juga cukup bagus digunakan untuk semeton yang memiliki asam lambung semeton ya, karena ya buah ini dikenal sebagai ya buah yang memiliki sifat basa atau rendah asam ya. Jadi secara skala pH-nya pir sendiri berada di angka yang relatif aman dibandingkan ya yang lainnya. Nah, terus buah ini juga sangat relatif aman terus untuk di lambung semeton. Nah, ketika semeton mengkonsumsi buah pir ya yang memiliki sifat alkalin ini ya, jadi bisa membantu menetralkan tingkat keasaman di dalam perut sehingga risiko asam lambung naik ya ke kerongkongan juga dapat diminimalisir. Demikian semeton Fox ya, sebagaimana Gus Gandhi lansir dari halodoc.com.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia yang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Fox Bali

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangat-sangat Dumogi je melarapan tembang Fudu. Salam untuk dia kenta nikinge sarang semeton sane kangen sarang kampung halaman sa kangen sarang seseorang kenta nikinge Dumogi je side terobati kenta niki semeton ge Gus Gandhi mewali do meniki sapa-sapa semeton sane sampun nyarengin Bumadi Warni niki ring pengosekan kenta niki nge ubud jaging arti tembang saking jamrut taler niki sampun Gus Gandhi putarkan nih wau dumugi je nenten terlewatkan kenta niki nge kari lawari niki Bumadi pang bener pan Gus Gandhi singgah kamu benjep kenta jaginan niki nge wenten beli Madi Hendra taler niki ring di situ marga tabanan sampun Gus Gandhi putarkan nih wau kenta niki nge wenten dalar niki Adi Suputra niki sampun nyaringin Ungu Demi Waktu kene niki nggih mari je bos niki Gus Gandhi putarkan kadene nyenak Gus Gandhi Demi Tuhan genda niki nggih Demi Tuhan wenten ini Gusta dalar niki suksesmu sempeton saking pemadila niki san sampun nyaringin Rahajang beraktivitas kemantan sempeton sani durung ngiring sarangin dumun niki sempeton ring 087808 5993.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semeton sandiwau nyarengin Gus Gandhi rajang bergabung ke mantan niki rajang nyarengin genta niki nge Fox Indonesia Klasik mangkin niki sareng Gus Gandhi nyantos nampak ringgala solas malah aja bos ngiring nih sarengin semeton malah aski jam ke mantan niki Gus Gandhi nyarengin ring 087808555993. Rajang dumun niki Pak Made Ata niki ring Tegal tamu Batu Bulan niki nyarengin gone niki nggih jangan paksa rindu Ivan 17 nggih malah je bos niki Gus Gandhi jagi cek dumun kenta niki nggih suksema niki semeton ring Tegal tamu nggih Bu Made Martini talar niki suksema sampun nyarengin tembang kembali pulang niki sampun sayage talar saking kangen band rajang beraktivitas ke mantan wenten talar niki Ari ring wewidangan Sanur suksema niki sampun nyarengin wenten Mokadewati talar niki Pak Tu Indra niki suksema niki sampun nyarengin ben bidan kal singgah mai wi ngiring wi kembali pulang numun wi

0: jangan lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera. Fox Bali.

Wahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Andre Hehanusa, Kuta Bali. Mungkin sempeton yang punya kenangan terhadap Kuta Bali ya. Coba ceritakan sama Gus Gandhi, kenangan apa yang paling tidak bisa dilupakan dari tempat tersebut sempeton. Mungkin ketinggalan sendalnya yang kiri. Atau nyemak jajah besi ngaku dua gitu. Nyemak jajah dua ngaku besi gitu nih kingi. Tapi yang sempeton jagi ngerah all produk ultimate sangat-sangat kita nih kingi. Ingetan nih sempeton. Produk asli kena nikinge wenten foto babi Bambang Pranoto ring tiap kemasannya ini semeton taler kena niki semeton nge wenten sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate pina ke racikan sani lebih ultimate wenten niki produk sani terbaru semeton mewaste minyak gatalin kena niki semeton nge pina ke solusi antuk ngewantu masalah terkait gatal-gatal yang membandel yang tentunya ya membuat semeton merasa tidak nyaman. Informasi sejangkapnya nih, rawin ke manten niki Instagram @sangasanga_bali miwah balhealingwell.com lan sangasangaofficial.co.id.

Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun wetan produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangen bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mata niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang kok ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu sepoton, Peter Pan, Jauh Mimpiku ya. Selama ada keinginan untuk mewujudkan mimpi-mimpi ya, selama itu pula mimpi tidak akan pernah jauh dari harapan semeton ya. Selamat malam dulu buat semeton yang mungkin baru menemukan frekuensi 99,3 FM Fox Indonesia Klasik ya. Malam ini ditemani sama Gus Gandhi. Tidak terasa tinggal setengah jam lagi semeton ya. Di malam ini segera ikut, boleh join di 087-808-555-993. Semeton di Kayubihi ya, nyaringin katanya ada doping SDC. Terus ada Pak Man Sami juga, yang pasti di kawasan Cikumaria. Sukseme Niki Sampun, nyaringin Gus Gandhi. Wenten Bumadi Warsini, Talar Niki Rengo Widangan Nusa Dua. Sukseme sampun nyaringin Gus Gandhi. Mo Rustini sane kantun Megadang Niki ngarianin Tamiang goni Niki nge. Sampun Gus Gandhi putarkan tembang-tembang spesial genda Niki nge sarang semeton Fox sama kesami. Ingetan Niki melang pelih nyait Niki nyanan genda Niki nge. Wenten mo tu jumlo dalar Niki ring wewidangan Mawang Ubud Niki sampun nyaringin Kenangan Terindah Samson Iwau sampun Gus Gandhi putarkan taler nggih. Wenten Beli Gede Pasar yang monang maning Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu Ditunggu Dulu sudah Gus Gandhi persiapkan juga. Spesial untuk semeton yang kangen di hari ini dari Dewa 19.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton sanis seneng niki sareng gratisan, sareng diskon genda niki semeton nggih. Napi malih niki kebetulan sedang wonten ring Jakarta niki semeton. Durus rawuhin kemanten niki Jakarta Fair 2026 genda niki nggih. Hari kali semeton niki numbas kali minyak balur sangat-sangat klasik ukuran 100 mili gratis niki semeton. Siki sabun kaliku-kaliku klasik utawi niki numbas kali minyak balur sangat-sangat ultimate gratis niki satu sabun kaliku-kaliku ultimate niki nggih ukurannya taler patah niki semeton 100 mili kenten yen semeton niki numbas telu kenten niki nggih minyak sangat-sangat klasik niki semeton presiden ngemolihin asiki sabun kaliku-kaliku klasik antuk setiap pembelian ring Soma nyanto sukre utawi Senin sampai Jumat niki semeton menian Sabtu Minggu yang kan gus gandi ngidang sing kira-kira man sing jelas man niki semeton nggih yen Sabtu Minggu niki semeton berkunjung semeton niki sedeng ngemolihin gratis asiki minyak balur sangat-sangat ultimate travel size taler niki ngemolihin diskon 10.000 antuk produk terbaru minyak Gatalin utawi niki diskon 10% ring tiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size lan hampers eksklusif tebus murah wenten taler niki semeton kesempatan niki ngemolihin door price menarik semeton nggih rawen kemanten langsung niki ke Jakarta Fair 2026 niki sana mengena ring JI Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40 kenten niki nggih karena persediaan terbatas rauhin segera semeton borong maka samian kenten niki nggih info sejangkapnya ini semeton dados niki rauh ke Instagram @sanga_sanga_bali mawinan sanga-sanga sing ade lawan.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Dan kerasa semeton, sampun sekat menit niki. Tamis-tamis telas galah Gus Gandhi. Sederung Gus Gandhi mepamin niki ngelanturang dumun niki ngewacen pina ke penguntat kenten niki nge. Dan ngirim gatre wenten beli Gusman Purwa niki ring tampak siring. Suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi wenten mbok kade Lestari taler niki ring Bangli suksema niki sampun nyarengin nggih. Setiausa niki suksema semeton makasami niki sampun nyarengin Gus Gandhi ampure taler niki sane durung side ke wacen gatre nyani kenten niki nggih. Nah makin Gus Gandhi jadi muter rumbun tembang-tembang sane wau mungkin belum sempat Gus Gandhi putarkan niki semeton

11.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Mawali niki Gus Gandhi ngucapan niki semeton sarang sami kenten niki nggih suksema sampun nyarengin sinampuro yen wonten keuangan rikale nyarengin rainane mangkin wandah jek gonyakan kemanten rahajang nyangre kuningan maka samian semeton nggih talar niki rahajang beristirahat kecenuk Mawali ring bulan depan niki semeton sarang Gus Gandhi nggih langsung kemanten saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Gus Gani mepamit antuk para mesanti. Om, santi, santi, santi, om. Baik itu menular, sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Vox Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: 99,3 Fox Bali.

kiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

yang terkena kutuk tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.

0: Fox Bali.
1: Om Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Sesi Pribumi.

0: Sesi Pribumi.
1: Om Swastiastu. Baik, itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Sanga-sanga sing ada lawan. Rajang Semang semutan Fox dan mentering kawasan Kota Denpasar, taler ing kata-kata sekitarnya ne, punapi gatran iki semutan Fox ring rahinane mangkin. Dubogis tata kenal rahayu semutan Fox nge. Dan pastinya di hari Sabtu puniki kecindok malah sarang titi yang kongge ani ring sesi pribumi semutan Fox jantas galah dasa semang. Stay tune.

0: Fox Bali. Selamat tahun Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang deilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun mersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 84 kali 085. Sekali lagi di 0852 84 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.

0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Tulus ya, Sematan Fox, Hati-hati di jalan. Buat Sematan Fox yang lagi ada dalam perjalanan nih, Sematan Fox ya, hati-hati di jalan, semoga sampai dengan selamat pastinya di tempat tujuan Anda. Apalagi kan ya, hari ini adalah Hari Raya Kuningan, yang mana kayaknya banyak nih Sematan Fox yang mungkin aja hari ini baru mau pulang kampung gitu ya, atau mungkin lagi dalam perjalanan, lagi sembahyang kemana gitu kan. Selamat Hari Raya Kuningan ya Sematan Fox, Rahajeng Kuningan Niki untuk Sematan Fox pastinya. Dan Ngongge Ani juga kenapa masih ada di sini ya? Ya gak apa-apa, sambil kan ya menghibur Sematan Fox. Walaupun hari ini adalah Hari Raya Kuningan, segitu semangatnya ya Ngongge Ani menemani Sematan Fox di pagi hari ini sampai tidak meliburkan diri. Ini ngomong-ngomong ya Sematan Fox, info lalu lintas di seputaran kota Denpasar masih cukup lancar-lancar aja Sematan Fox. Jadi buat Sematan Fox yang mungkin lagi tadi ya masih dalam perjalanan, pokoknya semoga selamat sampai di tempat tujuan. Nah, untuk perakiraan cuaca di hari ini Sematan Fox ya, di Provinsi Bali menurut BMKG di Jembrana, Tabanan, Badung berawan, Gianyar berawan, Klungkung berawan, Bangli udara kabur, gimana maksudnya ya? Karangasem, Buleleng hujan ringan, Kota Denpasar berawan.

Fox Radio Bali ya, teman-teman Fox ya. Dan pastinya masih di sesi pribumi barengan sama Gongge Ani sampai jam 10 pagi nanti. Teman-teman Fox harus tetap stay tune di Fox Radio Bali 99,3 FM ya kan, sambil teman-teman Fox lagi atut ayo. Nah niki dadas ya teman-teman Fox sebagai penghibur juga. Jadi selamat pagi lagi buat teman-teman Fox yang mungkin aja baru gabungan, geh gimana kabarnya hari ini teman-teman Fox? Mungkin niki ada yang bangun langsung semangat, ada juga yang bangun tapi jiwanya masih nyangkut di kasur. Tenang ya teman-teman Fox, ternyata suasana hati kita sepanjang hari itu tuh banyak banget memang dipengaruhi sama 10 menit pertama setelah bangun tidur teman-teman Fox. Jadi, menurut beberapa penelitian tentang kebiasaan pagi, apa yang kita lakukan sesaat setelah bangun itu bisa mempengaruhi mood dan juga produktivitas. Misalnya, baru bangun langsung buka media sosial, kadang tuh bikin pikiran penuh sebelum benar-benar sadar. Sebaliknya, minum segelas air putih pas baru bangun, membuka jendela supaya kena sinar matahari, atau sekedar stretching selama 1 menit, itu bisa membantu tubuh Anda lebih segar. Bahkan nih teman-teman Fox, mendengarkan musik favorit atau radio sambil siap-siap kerja, sambil melakukan aktivitas gitu ya, ini ternyata juga bisa meningkatkan suasana hati Anda. Jadi bukan cuma kopi yang bikin semangat, tapi kebiasaan kecil di pagi hari itu juga punya pengaruh yang besar banget teman-teman Fox. Nah kalau teman-teman Fox sendiri termasuk tim yang bangun langsung pegang HP atau malah tim yang gak bisa mulai aktivitas sebelum ngopi? Boleh banget nih teman-teman Fox cerita-cerita yuk. Boleh kirim ke WA ya. Ingat nih teman-teman Fox, gak semua pagi itu harus sempurna. Yang penting hari ini dimulai dengan senyum, karena kadang hari yang baik itu bukan soal cuacanya, tapi soal cara kita menyambut paginya.

0: Fox Bali.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sesi Pribumi.

Nggak nih yang pagi-pagi udah ngerasain falling in love? Katanya jatuh cinta berjuta rasanya ya sama Tuan Fox. Gimana rasanya? Nggak bisa disebutin satu-satu. Aduh, tapi biasanya kalau orang yang lagi jatuh cinta tuh bawaannya bahagia aja ya. Sama Tuan Fox ya, belum ada tuh cerita-cerita yang menyedihkan. Tapi gue sih berharapnya sama Tuan Fox di pagi hari ini selalu sehat dan bahagia selalu ya sama Tuan Fox. Apalagi sekarang nih, umat Hindu di Bali lagi merayakan Hari Raya Kuningan. Weh, lagi pada sibuk nih pagi-pagi, membantan ke sana, membantan ke sini, sembayangan, ya kan? Kalau kayak gitu nih sama Tuan Fox ya, jangan lupa, jangan biarkan nanti sama Tuan Fox sudah kesana kesini terus merasa pegel badannya atau kakinya gitu ya sama Tuan Fox. Tenang aja, Gongge Ani punya solusi buat sama Tuan Fox. Ada produknya Sanga-Sanga. Nah, udah pernah cobain belum nih produknya Sanga-Sanga? Kalau belum, wajib banget sih cobain sekali seumur hidup. Kalau udah habis produknya, yakin beli lagi. Bakalan beli lagi ya. Nah, Sobatan Fox harus tahu nih, kalau pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88, Bakbakan, Kabupaten Gianyar, Bali, ini punya yang namanya Sanga-Sanga Klasik dan juga Sanga-Sanga Ultimate, yang mana Sanga-Sanga Ultimate ini adalah produk dengan racikan yang lebih ultimate. Waspada produk-produk palsu Semeton Fox, karena produk asli Babe Bambang Pranoto ini hanya diproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Nah, sekarang juga sudah ada produk terbarunya dari Sanga-Sanga, yaitu Gatalin. Solusi praktis pastinya untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan info harga resmi, Semeton Fox dapat mengunjungi platform resminya di Instagram @sangasanga_bali dan juga ada websitenya di www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.co.id.

0: Hoax Bali. Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Yeay, masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Masih di sesi pribumi, semeton Fox barengan sama Gongge Ani ya. Sampai jam 10 pagi nanti. Hai, Kadik Sutama. Gimana kabarnya, kakak? Oke nih buat semeton Fox ya, Gongge Ani punya info menarik lagi. Jadi buat semeton Fox yang mungkin aja lagi ada di Jakarta nih semeton Fox. Nah, di Jakarta saat ini lagi ada pameran terbesar se-Jakarta Raya nih semeton Fox. Jakarta Fair 2026. Nah, dan ya, ini tuh udah jadi langganan banget nih setiap tahun. Sangat-sangat hadir di Jakarta Fair. Tahun ini, semeton Fox bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Dicatat ya semeton Fox, ada beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 ml itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Nah, kalau semeton Fox beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate yang 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Kalau beli 3 minyak sangat-sangat klasik yang 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays, atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Diskon Rp10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin, diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif. Tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Yuk semeton Fox, langsung aja datang ke booth yang sangat-sangat yang ada di Jalan Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40. Karena ingat semeton Fox, persediaannya terbatas, jadi buruan kesana. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya cek aja yuk langsung ke Instagramnya @sangasanga_bali.